dan beberapa aspek penting termasuk kepelbagaian ekonomi, pembangunan infrastruktur, tadbir urus, kekuatan keuangan serta pembangunan tenaga kerja. Jelasnya usaha itu bagi memastikan ekonomi Sabah lebih berdaya tahan dan mampan. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 4 Sabah menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi melibatkan nilai rampasan 20.08 juta ringgit. Ia susulan serbuan di sebuah jeti di Sandakan pada Selasa. PPM Wilayah 4 Sabah dalam kenyataan berkata, rampasan merangkumi kira-kira 28,000 liter bahan api, sebuah kapal kargo dan lori tangki. Dua lelaki berumur 25 dan 28 tahun turut ditahan selepas gagal mengemukakan dokumen sah berhubung sumber bekalan minyak berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Setakat tahun ini, sebanyak 112 kes di bawah akta berkenaan direkodkan melibatkan 103 tangkapan dengan rampasan keseluruhan bernilai 25.869 juta ringgit. Menurut kenyataan itu, risikan pemantauan dan operasi penguatkuasaan akan terus diperhebat bagi membentras kegiatan penyelewangan barangan kawalan serta memastikan bekalan bersubsidi tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu. Perkembangan proceeding inquest Allahyarham Zara Khairina, pemeriksaan dokumen dari Jabatan Kimia Malaysia Nurul Atika Muhammad Noor mengekalkan kesimpulan bahawa catatan tulisan tangan pada beberapa halaman jurnal bertanda W2 dan W3 milik Zara adalah ditulis oleh remaja itu sendiri. Nurul Atika yang dipanggil semula memberi keterangan memberitahu kesimpulan itu tidak berubah selepas pemeriksaan kali pertama dan kedua. Jelasnya pendapat itu kekal meskipun terdapat perbezaan pandangan dengan pakar tulisan tangan lain yang turut memberi keterangan dalam prosiding berkenaan. Menurutnya, semua pemeriksaan dokumen menggunakan kaedah perbandingan berpandukan standard antarabangsa ditetapkan walaupun melibatkan instrumen berbeza. Prosiding inquest bersambung pada 5 Oktober nanti. Para Sukma 2026 Selangor. Kontingen Para Sukma Sabah berjaya melepasi sasaran 66 pingat emas yang ditetapkan dengan jumlah kutipan 69 pingat emas pada temasya 6 hari itu. Daripada jumlah itu, 38 pingat disumbangkan menerusi para olahraga diikuti para renang 17 emas. Turut menyumbang ialah para tenping bowling 5 emas, para pingpong dan para memanah masing-masing 3 emas, para badminton 2 emas dan para powerlifting 1 emas. Pencapaian itu menyaksikan Sabah mengumpul keseluruhan 165 pingat termasuk 51 pingat perak dan 45 gangsa. Menempatkan Sabah sebagai naib johan dalam keseluruhan carta pungutan pingat selepas Selangor diikuti Sarawak di tempat ketiga. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perdana Menteri pengerusikan mesyuarat MS63 di Sabah. Hubungan baik Kerajaan Persekutuan dan Negeri perlu terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisus Malik. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Foodland Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Hebat shopnya.
2: Hiburan, hiburan.

0: Rahsia hati daripada Marlene Fan baru saja berlalu bersama dengan anda. Telah pun masuki pusingan yang kedua 8.30 minit pagi nanti bersama menerusi dari sana sini dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM, Tawau dan juga Sandakan FM. Seketika bersama menerusi Mutiara Jumaat terbitan rakan Sugesti Nur Aidah Mahirin.
1: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama, berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi hanya di Radio Malaysia Keningau FM. Mutiara Jumaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya berdoa dengan doa ini. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Mengapa? Kerana kita adalah insan yang lemah. Ilmu cuma sekerat. Kudrat kita itu terhad. Mana mungkin kita dapat mengharungi kehidupan yang begitu mencabar. Ini hanya bersandarkan kekuatan diri sendiri. Justru dalam doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita serahkan dan pasrahkanlah hati serta diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita hanya penerima, tetapi kita bukan pemberi. Yang memberi ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan apa yang diberikannya untuk kita adalah baik-baik belaka. Namun akal kita tidak akan mampu mengetahui rahsia di sebalik yang pahit, pedih dan sakit. Mahunya yang manis-manis sahaja. Apatah lagi nafsu. Ia akan memberontak apabila terjadi sesuatu yang berlawanan dengan kehendak tabi'i. Apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri, maka berlakulah stres, marah dan sedih di dalam diri kita. Tetapi itu biasa. Hal itu sentiasa berlaku dalam kehidupan. Yang luar biasanya adalah apabila kita memilih untuk berkelahi dengan takdir. Kita tidak menerima akan warna-warni kehidupan seadanya. Kita tidak berdamai dengan takdir sebaliknya, memilih untuk memberontak, mempersoalkan dan melawannya. Persoalan kenapa, mengapa, sering menghantui jiwa. Bayangkan, kita sedang berjalan di tepi pantai sewaktu matahari mula terbenam. Warna di kaki langit menjadi jingga, oranye dan kuning keemasan. Kita melihat dan menikmatinya sahaja. Kita tidak berkata sewajarnya ditambah warna kuning, dikurangkan warna jingga dan sebagainya. Tidak. Kita tidak berkata seperti itu. Sebaliknya kita memilih untuk bersahabat dengan alam dan menikmati lukisan alam seadanya. Hasilnya kita akan tenang. Kita menikmati alam seperti seadanya, akur kepada pencipta senja. Ironinya, sikap kita tidak begitu apabila berdepan dengan lukisan takdir pada kanvas kehidupan kita. Sedangkan lukisan alam dan lukisan takdir itu sama-sama datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita memilih untuk berkrisis dengan ketentuan Allah dan tidak mahu menerima semua itu dengan seadanya? Maka berusahalah dengan segala upaya yang dikurniakan Allah. Tidak salah malah kita dituntut untuk mencorakkan kehidupan sendiri dengan panduan yang betul serta kekuatan yang dibekalkan oleh Allah jua. Namun, setelah berusaha dan bersusah payah semaksimumnya, letakkanlah segalanya di pinggiran. Jangan sekali-kali bersandarkan kepada diri semata. Namun, kita bertawakal, bersangka baik dan berdoa serta menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti hasilnya, katakan pada diri, aku harap yang baik. Allah akan memberi yang baik. Jika yang diharapkan berlaku, syukur alhamdulillah. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka dan tidak disangka, maka bersabarlah kita. Belum tentu itu satu keburukan. Seringkali keberkatan, kebaikan dan kejayaan dibungkus oleh takdir dengan kepahitan, kerugian dan kegagalan. Seringkali kita gagal melihat hakikat ini ketika ia sedang berlaku. Namun, apabila sedikit masa berlalu, barulah kita sedar rupa-rupanya Allah takdirkan kita berundur ke belakang untuk mengambil lajak bagi melonjak lebih tinggi dan lebih jauh ke hadapan daripada sebelumnya. Inilah hakikat hidup yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita akan terus berbaik sangka kepada Allah. Dia akan mengubat, melapang dan memberikan kemenangan di sebalik setiap takdirnya. Ya, kita tidak akan tahu segalanya kerana ilmu sekelumit cuma. Namun apabila Allah yang Maha Penyayang telah memilih kita, maka yakinlah kasih sayangnya sentiasa mendahului akan kemurkaannya. Yang pahit itu akan menjadi ubat, yang pedih itu akan menjadi penawar. Jika itulah suara hati kita, mana mungkin kita gelisah, resah dan stres yang berketerlaluan. Yakinlah, kita ini hamba Allah. Allah tidak akan mengecewakan kita. Wallahu a'lam. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua, termasuklah diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bajo, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Pengislaman Cahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia, Keningau FM.

0: Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, tepat 8.30 pagi sekarang ini. Seperti biasa, Isnin hingga Jumat kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen daerah berkongsi acara yang berlangsung sepanjang hari ini, dan kalau hari Jumat sekaligus kita kongsikan apa yang berlangsung untuk edisi hujung minggu. Jadi untuk hari ini di Tawau kita bersama dengan Azah, di Keningau ada Hex dan juga Syaf di Sandakan. Apa khabar anda bertiga?
2: Kabar baik.
3: Alhamdulillah sihat.
1: Okey, baiklah. Untuk edisi hari ini macam biasalah kan, banyak program yang berlangsung sepanjang hujung minggu ini juga. Jadi ayo bermula dengan Hex lah di Keningau.
2: Baik.
1: Untuk berkongsi dari sana sini, silakan Hex.
2: Baik, terima kasih Edwin. Satu perkongsian untuk hari ini 11 September 2026 Jumaat 4 petang nanti akan berlangsung penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau di Padang Barik IPD Keningau. Dan seterusnya kita ke program aktiviti yang berlangsung untuk hujung minggu 12 September 2026. 6 pagi hingga 10 pagi akan berlangsung program 5 PM Fun Run bersama Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Keningau bertempat di Thomas Hill Keningau. Juga berlangsung pada hari Sabtu ini 7 pagi hingga 5 petang adalah Carnival Co-Curriculum SK Binaung 2026 berlangsung di Sekolah Berkenaan. Dan Sabtu ini juga akan berlangsung program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah SUK, yang mana program ini melibatkan pergerakan konvoi bermula dari Dewan Kampung Pinipi Lanas Tulit dan akan berakhir di Dewan Masyarakat SUK 8 pagi hingga 5 petang. Dan Sabtu ini 12 hari bulan September akan berlangsung program Sinar For You Carnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau 2026 dari 9 pagi sehinggalah berakhir proses ini di Hospital Keningau. Dan 8 malam Sabtu akan berlangsung Majlis Ceramah Khas Sempena Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah SUK bertempat di Perkarangan Setco Pekan SUK. Itu 12 hari bulan, 13 hari bulan September berlangsung satu program, program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bermula 8 pagi di Mini Dewan Surau IMH Kampung Rizab Lambanga Keningau. Juga kita kongsikan adalah program Kempen Dermadara pada 12 September 9 pagi hingga 12.30 tengah hari bertempat di Premis Fokus Lamba Keningau. Dan 12 September 8.30 pagi hingga 1 tengah hari Kempen Dermadara juga berlangsung di Dewan Masyarakat SUK. Sementara itu pada 13 September Kempen Dermadara akan berlangsung di Premis Persatuan Soka Gokai Keningau bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Itu rangkuman aktiviti yang berlangsung hujung minggu Sabtu dan juga Ahad di Kering FM. Dan seterusnya bersama dengan rakan kita Azah di Tawau FM. Silakan Azah.
3: Baik, terima kasih Hex. Bahan dari Tawau FM dikongsikan beberapa bahan, antaranya hari ini untuk kempen derma darah bergerak unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Hari ini akan berada di lobi Blok C bangunan baru Hospital Tawau ya, yang akan dibuka bermula 9 pagi hingga 3 petang. Dan juga esok kempen derma darah bergerak ini akan berada di Masjid Al-Kausar Tawau. Dan seterusnya untuk hari ini juga di konti Tawau FM ada temu bual khas Mahjom Wakaf Kecil Sumbangan Besar Manfaat yang akan temu bual akan dibuat pada pukul 9.30 minit pagi nanti bersama dengan tetamu kita Datuk Ramlan bin Awang Ali yang merupakan setiausaha Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah. Nantikan 9.30 minit pagi. Dan esok Karnival Wakaf Negeri Sabah 2026 diadakan ya di Masjid Al-Kausar Tawau bermula 4 pagi hinggalah 11 malam. Itu untuk 12 September 2026. Dan juga esok juga turut diadakan program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 diadakan di Kampung Sungai Apas Tawau. Dan juga turut diadakan esok program Majlis Apresiasi Kolej Tingkatan 6 Pra-University Tawau kali ke-10 tahun 2026. Dan program ini diadakan bermula 7.30 pagi hingga 1 tengah hari di Dewan Masyarakat Tawau. Dan juga akan dirasmikan oleh Yang Berhormat terhormat Datuk Lo Su Fui, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, yang juga merangkap Ahli Parlimen Tawau. Dan juga bahan terakhir dikongsikan, juga esok diadakan program Karnival Pendidikan Madani dan Majlis Anugerah Pengurusan Sekolah MAPENS Pejabat Pendidikan Daerah Kunak bagi tahun 2026, dan diadakan bermula 7 pagi esok hingga 10.30 malam di SJKC Pai Sheng Kunak. Jadi itu beberapa bahan dari dikongsikan dari Tawa FM, dan seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sandakan FM bersama dengan Syaf. Silakan Syaf.
4: Baik, terima kasih Azad di Tawau FM. Dari Sandakan FM juga ingin dikongsikan beberapa program yang berlangsung untuk hujung minggu ini. Kita mulakan untuk program yang berlangsung hari ini di Sandakan dan berakhir esok, di mana Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah Jewa akan mengadakan Karnival Pesona Wanita 2026 bermula hari ini 11 dan 12 September esok di Piazza Harbour Square Sandakan. Dan terus diadakan juga kaunter saringan kesihatan percuma, kesedaran kesihatan wanita dan ceramah gaya hidup sihat. Seterusnya untuk aktiviti yang berlangsung esok hujung minggu hari Sabtu, di mana Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru Sandakan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Batu Putih Baru tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi pukul 7 pagi esok bertempat di Masjid Nur Islam Kampung Batu Putih Baru. Dan juga pada hari Ahad nanti 13 September 2026, Pejabat Parlimen Sandakan akan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 yang akan berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan. Dan juga program dilaksana bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia, selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Jadi itu beberapa perkongsian diari untuk hari ini dan juga hujung minggu dari Sandakan. Seterusnya kembali bersama dengan rakan penyampai di Sabah FM, Edwin di sana, silakan.
1: Baik, terima kasih Syaf. Sabah FM, untuk hari ini saja ada pelbagai aktiviti acara yang berlangsung. Sudah pasti menjadi tumpuan utama adalah berkenaan dengan lawatan rasmi yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia bermula semalam, dan hari ini merupakan hari yang kedua. 8.30 Mei pagi ini akan berlangsungnya mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 bagi tahun 2026 di SICC Kota Kinabalu, akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Premier Sarawak untuk mesyuarat yang berlangsung hari ini. Seterusnya, pergerakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menuju ke Masjid Jami Kampung Likas untuk solat Jumaat. Dan petangnya nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mengadakan sesi lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara Mangsa Kebakaran Kampung Numbak yang berlangsung di Dewan Serbaguna Damai Kota Kinabalu. Dan lebih kurang 2.30 Mei petang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bertolak kembali ke Kuala Lumpur melalui Terminal 2 Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. Okey, itu yang pertama berkenaan dengan lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke negeri Sabah. Berikutnya, acara yang berlangsung juga hari ini, ini berkenaan dengan lawatan dan juga seterusnya berkenaan dengan perasmian Majlis Pembukaan Bulan Wakaf Peringkat Negeri Sabah yang akan berlangsung di Dewan Saadah Wisma Muiz pada 2 petang. Dan malamnya nanti berlangsungnya Majlis Malam Anugerah Pena Kinabalu ataupun MAPENA 2026 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Ya, ini akan berlangsung 8 malam. Okey, itu beberapa acara. Dan untuk pagi ini ada temu bual di Sabah FM di jam yang terakhir nanti dalam segmen Segar 9.30 minit pagi berkenaan dengan keadaan semasa jerebu di negeri Sabah. Kita akan bersama dengan Puan Lucia Enggong, pengarah Met Sabah. Jadi boleh saksikan secara bervisual di laman Facebook Sabah FM Bagus Bah dan juga di siaran RTM Klik serta di siaran frekuensi Sabah FM Bagus Bah. Itu temu bual yang kita bawakan dalam segmen Segar Lebih Menyegarkan 9.30 minit pagi nanti. Okey, jadi itu perkongsian untuk edisi hari ini saja. Terima kasih rakan-rakan kita semuanya hari ini. Wow, banyak acara yang berlangsung hujung minggu ni kan.
3: Itulah,
1: memang betul lah kan. Okey, Maria betul. Apa-apa, terima kasih Azad di Tawau, Syaf di Sandakan dan juga Hex di Ketinga untuk perkongsian dalam Dairy sana sini. Okay?
2: Terima kasih kembali.
1: 10 minit.
3: Terima kasih kembali.
1: Bersama hari ini. Lama oh. Okay, selamat bertugas semua.
2: Selamat jumpa bertugas.
4: Terima kasih.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: Selamat pagi, Encik. Bila saya kena panggil ni?
1: Tunggu sampai nombor kau kena panggil lah.
0: Tapi saya tiada nombor.
1: Ambillah dulu nombor.
0: Di mana mau ambil nombor?
1: Banyak tanya betul kau ni.
0: Kaunter pertanyaan dia bilang betul di sini ni.
2: Pelanggan adalah keutamaan. Sentiasa memberikan layanan yang baik. Budi bahasa budaya kita. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Keningau FM.
3: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan Kepa Show.

Baik, lagu terbaru daripada kumpulan Atmosfera Senja berlalu 8.47 minit pagi waktu ketika ini. Terima kasih Nindi Keningau, katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan pendengar Kening FM di manapun mereka berada. Semoga pagi hari ini sihat, sejahtera, hendaknya bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan. Salam Jumaat untuk semua. Terima kasih juga rakan kita Andong Juni Slime. Hello DJ, selamat pagi. Selamat pagi juga, selamat menikmati sarapan pagi. Selamat bekerja. Saudara Zulfikar, selamat pagi untuk semua. Dan terima kasih Freddy Pansuan, selamat pagi DJ yang bertugas hari ini. Terima kasih rakan-rakan kita. Terus berhibur bersama dengan lagu ini. Menyapa terus di ruang udara Keningau FM. Hebat.

juga terbaru pada Afiq Syazwan 851 Mini Pagi. Pagi baik, saudara. Kadang-kadang satu lagi perkara yang buat kita cepat penat pagi-pagi ni ialah bila kita semua mau nampak sempurna, kan. Kita, kerja kita mesti jadi cantik, rancangan mesti jalan seperti yang kita bayangkan, yang kita tulis, yang kita catatkan dalam kertas. Kita mahu semua orang terus faham apa yang kita cuba buat. Tapi realiti sebenarnya kehidupan kita, tidak semua perkara itu akan berlaku dengan sempurna. Ada masa cukup kita buat sesuatu dengan baik, jujur dan bertanggungjawab. Jangan terlampau sibuk untuk mengejar kesempurnaan yang akhirnya kerja tersebut sepatutnya sudah siap, masih belum bergerak. Kalau boleh diperbaiki kemudian, kita perbaiki kemudian. Yang penting buat dulu sebaik yang kita mampu. Sebab kadang-kadang siap dengan baik itu jauh lebih berguna daripada sempurna yang tidak pernah siap. Bila sebut cakap tidak terasa hampir tiga jam kita bersama menerusi Rentak Segar edisi hari ini 11 September 2026. Terima kasih buat anda yang menemani kami sejak 6 pagi tadi. Sama ada di rumah, jalan raya, tempat kerja atau di mana sahaja keberadaan, dapat anda dengari siaran Kering FM. Apa yang menanti kamu orang hari ini, jalan satu-satu. Jaga emosi, jaga tutur kata. Paling penting adalah jaga keselamatan, jaga kesihatan. Kalau ada perkara yang tidak menjadi seperti dirancang, jangan terus mengalah, guys. Satu halangan bukan bermaksud seluruh hari anda gelap ataupun gagal. Hari masih panjang, kawan. Selepas ini kita serahkan ruang udara kepada rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun, Kuhoi Aramaibo. Bersama dengan kami di Kering FM, sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye.

Kembali Hiskinawa. Kopi sanangan ke Sabun, kopi Salawat toko ke Wagu, mayoriti Radio Malaysia Keningau FM, hiti toko idikos limbahan boros dusun ku hoi aramai bo. Kesabar di tim yang apa ikut dogo DJ Clay, mengambal uti ke you, selina ada telu jam, ke tim pada jam ke siam ke Sabun, gisam jam ke pedam dua, ada tang adau. Pasikan negi kuma, tambalut pakar raja DJ Hex, minang rohang di ke you, selina ada telu jam, mayoriti rentak segar, mata pada jam ke onom ke Sabun, gisam bayanati jam ke siam dot ke Sabun. Pasiko negi kumari ke yu insan pakuagu tu kakal ko tumi lombus makin auditi radio Keningau FM karangahan maya frekuensi siam nah pedem apa titik turu megahertz om negi pasiko kumari ke yu di makin audahai maya aplikasi RTM Klik. Bahama tadau di tikoh pada miso tulan ko siam tahun 2002 na pada monam kopi honda tadau ko limo. Kopi sanangan tadau ko limo kumadi ko yung awit tayin sana di sengi rongo hinang ga kona potim pada bay no. Posiko tumino mili di ti radio Keningau FM sebagai radio kinohon di ko yu dot tadau di ti. Megal lagi kasa sari kita pinai, monikit tadau maya di tiko selimbahan boros dusun, warati pipiroh ababayan dinulud, om timpunan toko miapai di ti ababayan mog keringau. Mata de jam ko siam gisam jam ko pada misok ke Saban ditih o megal nagi kasasari menuang data babayan mo keringau o milo mandi kayu po surato nuna po po keringau mandi kayu po tada maya ditih WhatsApp Keningau FM id kusung iso siam limo walu siam onam walu onam walu so eko papata da po keringau o milo ko nagi mamason mana pa di kayu po tada pasan di kayu mandi kayu po netegeri tayo pan di kayu ngaran di kayu tadan di kayu om nagi pasan po tada nagi maya ditih WhatsApp teka iti Facebook Keningau FM hebat syoknya. Jam ke hapadam iso kesabun orang ngot kabar Keningau FM kada dikelihwai tadau diti tadau kelimo. Tikit tadau kelimo kia jam ke hapadam iso atau luna hapad minit kesabun mungkin otoko diti simfoni rohani nukopi orang otoko penembarasan tadau kelimo dit orang otoko da tadau diti kakal koda magandar giso mari kata timpu. Bahama saya ke apa bayan dinulut paparongo waku negi di koyu sinding-sinding dit ong lumis kya manda pemalihis ginawa di koyu kesaban de bayno man ku negi po gilang ku ma di koyu kare titik kepoilan ki guna montok tadau diti. Jam ko siam 5 minit ke Sabun hit tidak kayu nan toko senangkan teman toko timpu naik ke perangahan de sinding ke Sabun diti. Sini mantadi gidik gaidih karati ko nangku. Itu Radio Malaysia Keringau FM, kohoi aramai bong.

0: korang melatih radio ti semua nunga aisyat orang awak memimputut megal pedit aisyat siaran anak rangahan music instrumental no poter ngau
1: hei oka pedi melatih amin haro no kantohot kakak sahon de pemancar dino
0: amno
1: heh au menguruh ilan kuna penghatan nundaming nga milay bagad makinangaw mayad RTM klik insana na kasalimbahan radio at RTM kasalimbahan da TV at RTM nga haro milo dorongaw o makita ay suot kabayar free na pod mantang ang makinangaw
2: RTM klik?
1: Obo amin may pagita dasa magihom dahin at telepon no RTM klik bilakad mantang dat kasalimbahan television dat RTM o bilang makinangod kasalimbahan radio dat RTM.

0: Ruputan Komoyoyod Tawan.
1: Bah mata pinai ko banati man ko pulong buso ruputan ko ngoy tawan montok tada baino ko ho pada miso tulan ke siam adi pinalabus de ko pisan mo ngintong tawan Malaysia. Ponong idu atas keningau ke sabariti ai serasam ponong sesedapo nam nagi ponong tetuong meninggal redmi apai tongus idi kagumuan no ko yenon. Lina sebobos akawas tolu na ho pada tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu atas suk kesa benditi ai serasam, ponong sesedapu anam negi ponong tetuong, meninggal redmi apai tongus idu kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na hapadam 2 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na hapadam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan kesa benditi ponong sesedapu anam negi ponong tetuong, meninggal redmi apai tongus idu pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na hapadam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na hapadam 5 darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesabariti ai sorasam, ponong sesedepon meninggal rudmi apai tongus id kegumuan no koyonon, ponong tetuang meninggal rudmi apai tongus id pipiroh no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pada 4 darjah Celsius, lina sebobos seriba 2 na pada tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan kesabariti ai sorasam, ponong sesedepon meninggal rudmi apai tongus id pipiroh no koyonon, ponong tetuang meninggal rudmi apai tongus id kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Bamikana ruputan kong yatawan montok tada baino, koho pedam iso tulan ko siam, di pinalabus da ko pisan mengintong tawan Malaysia. Pamanan sanda mo kikino ngau nakanuno hadrat ko pailaan om negi kapah sarahan. Jam ko siam ho pedam turu minit ke saban hitida ko yunan toko, kana tumilombus memalihis ginawo. Sinema tadi Charles Davidson Motulin langat topinai di kampung. Itu na Radio Malaysia Keningai FM. Kuhoi aramai boh.

0: Yang kena kopia Hasiniman tadi Padri TKI Faizal Tatong Sumanda Kota Marudu. Isai mantad Kota Marudu hiti. Mila mandi kayu netegari. Apa surato pasen di kayu ke mana tahu wargi kenalan mantad hilad Kota Marudu. Teko tulun ke ningau ngana kakak hilad Kota Marudu. Pada jam ku siam teluna pada mau telu minit ke sabun. Osonong kata man ku posiwat siwato. Apa pelombo sedih tiko poilan gatang degata montok tarabaina. Kau pada misal tulan ke siam. Di pinalabu sedo ketinanan pemurunan gata Sabah Teko LIGS.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Iti puluh teka tisu sugata kigatang dewalu ringgit walu nah padam turu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang de limo ringgit apat nah padam siam tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang de apat ringgit onom nah padam duo tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang de limo ringgit duo nah padam tolu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang de apat ringgit tolu nah padam onom tusin seng kilogram. Sikarap kigatang de seringgit tolu nah pad tusin sekilogram. So gotok kagu kita pinai iti pulut teketi susu gata kigatang de walu ringgit walu nah padam turu tusin sekilogram. Kepingan grade ko iso kigatang de limo ringgit apat nah padam siam tusin sekilogram. Kepingan grade ko duo kigatang de apat ringgit onom nah padam duo tusin sekilogram. Kantalan grade ko iso kigatang de limo ringgit duo nah padam tolu tusin sekilogram. Kantalan grade ko duo kigatang de apat ringgit tolu nah padam onom tusin sekilogram. Sikarap kigatang de soringgit tolu nah puan tusin seng kilogram. Bamingan aku pahilaan gatang de gata montok tada baino ke hopada miso tulan ke siang di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mau kikinengau dan lebih payuk koyuh dit memutung-mutung de gata nakanuna ada kepailaan omnogi kapas sarahan. Jam ke siam toluna pada 4 minit ke sabon hitir kayunan takau kakal takau ida babayan mog keringau timpu da bain tapi naik gisam da jam ke pada misa ke sabon omila ko papata da pekeringau omila ko negi papata da pason mana pada kayu pota da maya WhatsApp keringau FM kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Tumilang usta ko mamalihis ginawah ke Saban Diti. Mungkin ang sining mata di Vivi Elviana Suminimban. Itino Radio Malaysia Keringa FM, Kuhoy Aramaibo.

0: Kopi Sandangan.
1: Yoku Bodrik.
2: Om Yoku Ihana.
1: Kadali Huay. Mokinongo Sinding-Sinding Dahai.
2: Id Radio Keningau FM.
1: Sokodungonogi.
2: Kosolimbahan Boros Dusun.
1: Maya Frekuensi Siam Nahopod Om 4.2 MHz.
2: Keningau FM.
3: Kuhoy Aramai Bo.
4: Soirako kita. Aku dika.
5: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC kikepetutan meningkat akaun media sosial di tengah anak di kiumur id seribat hopedom teletun. Kemulahingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dilo di kiumur id seribat hopedom teletun omongkap akaun id media sosial. Iti depong untuk mengalai tengah anak audutan teko peteguang skema karatan seksual.

Fredolin Rahiman pada tijam ke siama patna pedem walu minit ke suabon. Pasika aku mari ke yudi kaka lipai rongo diti Radio Malaysia Keninga FM. Karangahan maya frekuensi siam na pedem apa titik turu megahertz. Aku mari ke yudi masa-masa tipe pohi bok sesakayon kya. Intan-tan di kau tindalan non, kada di kau lihuai dah kasasari tu manu dokoturan di pina tantu sera pupuhi bok sesakayon. Malan sandah kau senang korek kata anda kau mau tinggal di kau negi tindalan non. Ikan lagi kau madi kau di masa-masa tidak tempat panau dok raja timbul baina. Anu napa raja di wonsayin di kau alan sandah kapana ngawi dat oh sesenong kau madi kau di masa-masa mendorong dua lay. Teka hinangga-nangga kau dapat timbul diti. Kopi sanangan dako sabun kumadiko yuh ngawita insanan posiko tu mina milih diti radio kini ngawi FM sebagai radio kini ngohon diko yuh dah tadaw diti baik rupa tapi naiko arahian aku nagida popoi loh kumadiko yuh karait diti batalion teko puru batalion duo iso pasukan gerakan AMPGA Keningau papaharo iolo tidak penutupan kejohanan bola sepak piala pegawai pemerintah montok ton baino dota dauditi ko pedomi so tulan ko siam ko timpu do jam ko tolu dot so so do pon diti kayunan na petinga id padang berek IPD Keningau o montok ko pailaan kita pinay ko pialaan diti teko kejohanan diti na ponga iso o kaparagatan teko ke acara dalaman di Pinanjur khusus mentok dot puru batalion duo iso PGA Keningau sebagai dat tinggi saman dialog ya memegang PDT Sunduan kesukanan nampu poin kawas negi dat motivasi nami apa dat latihan kecergasan fizikal dat puru diti mentok na diri kumadikoy di kohompit tempinai kungawi kada dikelih wai tada baino jam kota lu dah sesuatu pun diti Darumikot diti penutupan kejohanan bola sepak piala pegawai pemerintah id padang berek IPD Keningau. Bamilana iso ko pailaan kita pinay ko ngawi o malansan dah nakano na ngawi da ko pailaan am nagi ka pasrahan lalo bipo kumadi ko yu puru dit ko hompit ditik ya. Bam tapi naik ko kakal toko penogi da babayan mog keringau gisom da jam ko pada miso kesaban diti aku madi ko di waro topo keringau mega le susuyan mega le tangon kya warna po susuyan te ke tangon di ko yu omila na po madi ko yu poto da maya diti WhatsApp Keningau FM mana aku madi ko yu taipo te ke milo nagi madi ko yu guno iti voice note nga kada ko lobi gisom da limo te ke hopod minit kya kada kanaro kopi ya kita pinay Arana po ha tangan mandekayu ha penibaan kya. Airih nga natigarih irih nga kabagal lagi tapi nai. Tu iti na pa babayan mo keringaw nga gisom na jam ka pada misa ko saban. So iko ha tangan umila ko nagi papata da sudawil. Ta iko sundait kya mandat penimbar mandat po keringaw dat magikinangaw ngawi. Di masa-masa ti magikinangaw diti ko selimbahan boros sa dusun. Bam tapi na ikaw, kanan tu milang bus memalih istok o ginawa, miyampai sinding dulu deka saban debay no. Sinding man tadi hei jasli, polong hingo, pomusarahan.

0: Pakinangaw ko sa Limbahan Boros Dusun Kiningaw FM.
1: Ko sa Limbahan Boros Dusun Kiningaw FM, karangahan mayat frequency siam na padam 4.2 MHz. Manikita daw.
2: Gisom jam ko hapadam 2 tangadaw.

Dengan aku punya sinema tadi lista de limon apa ama minega wita tan bana ti jam ke hopo de ono mini ta ke sabon hiti da koyen an tokol insan pako agu ko pisanangan ke sabon ke mari koyu ngai tai sana di singi rongo hina ko kada potim puda baina ke ya om kakal toko ida babayan mageringau haro opo senjam ke ya pegelo da pupusan ni tiap babayan mageringau de tada baina de jam ke permiso ke sabon amalan sana gida ngo kolihe segina odi koyu no korongo de sinding-sinding nulu de ke saben diti miti sinding-sinding perangahan kumadi koyu manda pemolihis ginawa ke saben de baina kumadi koyu di masa-masa tidak makan de ke saben de ke sarapan pagi kan beres de suai aku pisanangan kumadi koyu ingkan lagi kumadi koyu di masa-masa lagi menggonsok-gonsok timpu diti pisanangan kumangawi di koyu ta insanan kia makita kuna pahiti de labus kia hiti de labus de konting o senang ila kowo yon de tawan malan sanda kakal o senang iti kongo ya tawan toko de tinggi sam de baina kia. Baik, rupa tapi naik ke pun sikon lagi mentak di kayu di minamasan maya di ti WhatsApp ke Ningau FM ke Sabah di timan tadi amankan. Salam Malaysia Madani.

Adika DJ Clay, kau bisa dengan kemaraja Hilo Conti, mantada ku kampung Baginda Keningau, kesesari makin ngoditi radio toko. Ponsi kau kumadika amankan. Semua suhut mantadi Elvia Samai Paran, hello-hello senang ke Sabon, tada ku lima DJ Clay. Kau bisa dengan pemparalan karajam yang pai juru teknik Keningau FM hebat syoknya. Kau bisa dengan kumatai sanan, tambah lut Keningau FM, nunu kabar ke seti, alan sana oin sanan ngakakal olidas miapai karaja sangat ngadau. Sio tu asar, udah lambat tepapat ada pasun o sibuk ke seti ogumu karaja maan. Ma pengkurapo kakal mungkin ngoditi Keningau FM sambil-sambil memuasai karaja kasiti kolihis ngai ginawo korang ngode sinding-sinding nulu de kasio ponsiko no Elvia kia tapi pian melutan kakal segigi som tapi Malaysia madani aku kuruh ko ngoye tawari kayunan de kayu hetina pengami tuang kasia atuk aku timpun dedih dai magadau kasia ponsiko kumadi jekle kepisarangan peparalan karaja ponsiko negi kumadika Elvia Samai Paran kia. Denis, takudu mantadi hilada sarayuh pisuk-pisuk kasia. Kau bisa nangan ke Sabon DJ Lisa. Kau bisa nangan paparalan karaja tada baino. Alasan alidas miapai karaja ikonti keningai FM kuhoy aramai bo. Mendung-mendung tada baino DJ kasia. Kau matai sana tambalun mo kikinungo keningai FM. Lelagatan tako menegang karaja tiki tada. Nuna pateguangan tada baino. Iri-iri na ponsiko DJ. Bye. Kau ponsiko nagi kumadika Denis. Aku mau kabaros demi tuang hilang kayanan dabay na kya. Kita ko nagi hiti na panlabos. Memang data kita dat mi tuang kya. Mi tuang data kuri. Nga ano dadalaan kapiya da tuang kya tabi nai. Nga penggara po megal di rumah sam na. Ano ala dengan rumah sam kya. Montok na dirih kumadikoyu di matuin labos da timpo dabay na. Teka lumabos nagi manta di walay. Apa gulu dot netegere rekatan derasam kada dekeli huai kia magawit tepayung asa kira da ponsel kapi ada lumabus ngamo netegere memuguna ko da tepayung kita pinai teka da sekira di labus ko na manta da baina sekira drumasam mangoy ko po i kayonan di netegere dit alungung teka dit au ontok derasam kia. Nga baros na pa malahing-lahing ngain na sanang mati antak darasam. Kaya kaya pagaduhan na malahing-lahing na padigulo. Kada ka pamain da darun ka. Sumakit man doy adarunan da kapiyo ka. Iri na baros na malahing-lahing kya. Sekirad mamain na parasam nga ko. Adi po mintagad kya. Manta ba hila suang na walay nga. Adi po mingiya. Kada ka pamain da rasam. Kada ka pamain da darun ka. Kada pesin darun longohon ko mati ka kya. Magisom da bayan nga memang natagari obas ako na korongoy radiri hom. May galit ko basan nanda sekira dot rumasam tega dumaron nga out ako na misindaron kya. Asaraw dot ipagaduhan da digulugulo. Inamila ka kang mamain da rasam sumakit ka kya. Ngayon nga ipagaduhan naman tada kumalahingan di lain. Nakakal po gampiyan tako, bakakal po mansayan tako gisam na bayan na kya. Abaha majam ke hopad-hopad minita ke Sabon. Kakal takoy da babayan mag keringau. Saya ke papata da pag keringau. O milo ko nagi da papata da pason. Maya diti WhatsApp Keringau FM. Teka milo nagi manigay pata da maya Facebook. Keringau FM. Hebat syoknya. Kada tumilang busta ko mamalihis ginawo. Siniman tadi Paul Johnny Piu Pusanto.

0: Manikit darau khaiso gisam tadau kolimbo jam ko siam ko suabon gisam jam ko param iso ko suabon
1: buhay aramai ba
2: Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita. Sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
3: Sumigampor. It serbat kepobian belanjaan Sabah 2002 pada menom. Isa pokawagu pengupan belajaran wagu dit pinoin tutun. Ilo nepo nga pengupan kepesuratan yuran muet. Toi bayu mentok mengunsub sunduan susumikul mirikau perisan muet. Pelajaran tanganak Sabah tilombusan pepoburu mentok timpu drumikot dit lobit kalantoi.
4: Sumigampor. Jelamu semakin awal, sining-sining, pengulis seginawal.

Seringman tadi tahir julamit koposion. Kami nak gavita tanda barati jam ke hopo duo na pada walu minit ke suabon. Kadalih wai tapi naik ko mega lekas sesari maya di tikus limban boros dusun kia. Jam ke hopo demisa ke suabon makin otoko adat kabar keningau FM. Pekoropo warati pipiro ko pilaan di teman kupo gilang aku madiko yu. Lalu lebih po aku madiko yu di netegari di kohompit kia. Iti karatiti perasmian teko kohimaganan the program Sinar for You Carnival Pembedahan Katarak Walai Pengubatan Keningau. Hinaga di tina pengaman pohoro o do tadau suab ko ho padam duo tulan ko siam jam ko siam do ko sabon i Dewan Bingkur Walai Pengubatan Keningau. Ama untuk di koyu kia di haro timpu haro ko siwatan rekod kono montok manokodong do program diti. Program datko himaganan program Sinar for You Carnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau. Miapai da Sokodung University Malaysia Sabah UMS College of Ophthalmologists Academy of Medicine of Malaysia. Amnagi University Science Malaysia Panjur Yoloti da Sinar for You Carnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau da tadau suab jam ko siam ke sabon i Dewan Bingkur Hospital Keningau. Misa pakai wagu tapi naik ko kupailaan lagi montok di kayu di kehompit kya. Iti karai titi majlis ceramah khas kopihan da titi ko pemeremitan Maulidur Rasul montok da tahun da baino. Iti nagi ngaman pohoro o da tadau suwab ke ho padam dua tulan ke siam jam ke walu da tetuong. Id perkarangan Sedko Pekan Suk ong penceramah na petinga i Ustaz Dr. Haji Dasad Latif. Amerikatan negia program DT di YB Tuan Jordan Jude Elren, YB Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin am negi Tuan Hasinin Kinsim tupi sewatasuk. Sekira dua orang peguhatan di koyu teka kepailaan miti lombus karaitu majlis ceramahas kopihan.co pemurmitan Maulidur Rasul Diti ambilah kormomut di Puan Nur Janah Rusinin id numbur kusung iso kusung siam onom iso limo kusung kusung iso insan pekagu kusung iso kusung siam onom iso limo kusung kusung iso. Ilana dua kepailaan kita pinai ko di kumoi so na ponga iti Sinar for You Carnival program Sinar for You Carnival Pembedahan Katarak Walai Pengubatan Keningau omisa pakagu majlis ceramah khas kopihan.co pemurmitan Maulidur Rasul di kapanau do tadau suab ko hopadam duo tulan ko siam alan sandah nak anu ngawi do kepailaan om negi kapasrahan lebih po kuma di ko yudit ko hompit jam ko hopo tolu na pada miso minit ke sabun kakak limi apai doho DJ Clay mengembalik tiko yu maya di tiko Liman Boros Dusun gisam de jam ke padam duo tangadau om tantu agumu po sinding dulu de kesaba di timan de pemelihis ginawa di koyu managi pengin sesamot ginawa di koyu om pai keropo waro pedenggi timpu motok di koyu de mugeringau pegelu dari kata jam ke padam isa kesabon om sai ke mugeringau om ilo konegi papa ta de pason mandi koyu po tado maya WhatsApp keninga FM megal kasasari id kusungi sesiam 5 walu siam 6 walu 6 walu. Atau milambus memalihis ginawa. Sining manta di Raitim Sitim Bandaron. Kada toboko upusku dia. Etina Radio Malaysia Keringai FM. Kuhoi Aramaibo.

0: Makinangaw kasalimbahan Boras Luzon, id Kaningaw FM. Bagura da makinangaw kasalimbahan Boras Luzon, Kaningaw FM. Haro ababayan magkaringaw. Tadaw kayo sa gisam tadaw kalima, katimbun dat jam ka siyam, gisam jam ka panamisa ka suwapan. Kuhay aramay ba?
1: Suka dua guna po nga papagirat pisampuruan menungkus korang kayaan papagirat keburuanan pagun. Kepian dat pemeramayan tadau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik. Opus kuma pagun montok ketimporan notaronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Dan juga ada apa pihak sending noin tutunan di WhatsApp ke Salahuddin penyempatan di Rini Vina. Menegur kita tenebah dati jam ke hawa pendapat daripada 5 minit ke Swabon. Alasan aku lihis no ginawa di koyu no korang ada sinding-sinding ngay no ko no ko ni no ko sabun de bay no. Baik korang patah pinai ko ke? Kau bisa nangan insan pakawagu kumadi kayu di tematu kata tan dan lagi da kau selimbahan diti. Posiko tu minum ili diti radio keringa FM bisa bagi radio kinohon di kayu tada diti. Omor, hian aku nagi da popoi lang kumadi kayu insan pakawagu karai titi pipiro kau poilaan mentok tada baino. Omiti karai titi program Carnival ko kurikulum SKB naung mentok datang da baino. Ini nga diti na pengaman pohoro o da tada suwab nagi kau hapadam dua tulan ke siam. Kau timpu da jam kau turu ke Sabun gisem jam ke limoh sesedepon di SK Binau ngomiti man pohimogono di Datu Azman bin Haji Ruslan penarikohon Sabah Net Presiden Keningau Golf Country Club alumni negidot SK Binau Keningau. Montok diri tapi naik ke ngawi kada dikelihuai ke kumadi ke di kohompit tanganak sikul teka puru diti sikul SK Binau. Kada dikayu rubah toko siwatan diti ongoi kono rikot kono montok menokodung. Omong meramai pakau agu doko pengunjuran the program Carnival Ko Kurikulum. SK Binaung dit kihon telon dat menguntun do danak ya. Montok dat menokodung doka peragatan ko kurikulum. Om negi kurikulum datanganak sikul SK Binaung. Mai toko ramayo om sokodungo o program diti di kapanau da tada suwab ke hobedam dua tulan ke siam ko timpu unda jam ko turu ke Sabun gisam jam ke lima sesedapon id SK Binaung ya. Om kepailaan semua suhu tapi naik ko ngawi iti Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Wata Seraan Keningau Papanjur Yoloti The 5pm Fun Run 2002 pada monom tada suap negi kau pada 2 tulan ke siam kau timpun di jam ke onom ke Sabun gisam jam ke hopad ke Sabun Ed Thomas Hill Keningau kada dikelihuai tapi naik kau ngawi lebih pokok madi ke Yudit Orhian da Mintanud diti keperagatan da Mintangkus kia atau ke ditarohian da mengoi hiking da nulu itino timpu di kayu ke siwatan di kayu montok da mama ramai pakai wagu diti program di tonjuran dia letih program 5pm fun run di kepanau tada suap jam ke onom ke Sabun gisam jam ke hopan ke Sabun i Thomas Hill Keningau kumari ke yu di matu au pun aku ilak ya iti Thomas Hill Keningau na petinga iso koman tadat koyonon kaparagatan datemin dakon teka iti hiking di tuwagu iti duwatas Keningau kya koyonon dat montok dat maitako pindakon denulu kya iti natih koyonon iso koman tadat koyonon wagu Thomas Hill Keningau kada di kayu rubah toko siwatan diti kya temanu diti program 5pm Fun Run 2002 na pada mana bawilan aku pailaan di minan aku pagilang aku madi kayu alan sanda nakanu nungawi doko pailaan om nagi kapasarahan lolobi po kumadi kayu dit ko hompi jam ko hapa da apat na pada mesia minit ke Sabun ruhay na hari kata timpu jam ko pada misa ke Sabun makin otako diti kabar Keningau FM da jam ko pada misa ke Sabun ang pagulidi kan apa tumilang busa ko pa umulihis ginawa miapa sini mata di Elika Paujin napasan.

0: tapad. At apay mas kak nga email nga ngaran ko na pakapito tapad nga eh, may nabinti eh balong dikit. Yeah. Iguna penting kapiati radio kaningam FM untuk penyaluran berita-berita hadit luar negara bukan akan kena pahitid at kawasan padalamannya itu sampai penggunaan lah amayan ko. Ya ko na pa to akan ka tukang tutunggat na maganda dapat it yang penting cuaca lah nga galit dit tengkura cuaca itu tutung at sa dapat nintil rumah sam ke oh jadi sekarang ngono pun dah dit negara dit rumah sam ka mulik na tau Allah anda sedet arah keadaan jalan raya lah nga galit dit.
1: Sa Salimbahan Baros Dusun. Kaningaw FM, siok om aramay ba?
2: Kaila kanangku, bandera Sabah na po nga minangan alanay sa ginamod in taluh mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalu. Wati kabulaw, apurak, amaragang. Bandera Sabah dit kumaysa winansay di Idris Echin sangulon mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1,763 gisam 1,682. Bandera Sabah kumadua na po nga ginuno mantad kaysa tulan kaysa 1,682 gisam 1,688. Damat bandera Sabah babaswagu na po nga pamitanan mantad bandera Sabah dit kumaysa dit ginuno katimpon ka padamanam tulan kasiyam 1,688.
3: Jam ko hapada miso ke Sabon. Kau pisanan ke Sabon salam Malaysia Madani miapai kodoho klehera mani di kabar Keningau FM. Malaysia pun sedia manahak penghupan kumaha Indonesia sekirat buruan montok manalob ketutudan talu nam tanah om papa kuri risiko lisohu dumurampos piwalitan. Menteri Sumba Asli Om Kelestarian Alam Datu Sri Ate Joseph Kurup itkoin talangan Minaboros penghupan patahakon pepohompit memisok ketutudan mantad tayub kampai na operasi pengoboman waik memoguna helikopter sakodong memisok memoguna pesawat amfibia om kapapanahan operasi pembenihan awan. Kadisio bentuk omsko penghupan man surisido miampai puru Indonesia suai ketumanud kumaa pokyonwon kedua-dua perinta. Montok nadilo Datu Ate Minaboros ketutudan talu nam lisohu dumerampos piwalitan ponsol do teguangon maya woyo osisikap koordinasi rapat om tonggungan teinsanan. Kadisio nagi sakadung tegirat miampai Malaysia om Indonesia oponsol kopio montok tumaguang ke woyoon baino om popogirat dot kesiapsiagaan kedua-dua pogun tumaguang risiko dit aga koin kawas solinai talasutadau. Poingkuropo kadisio Malaysia memantang dot kedaulatan Indonesia om sekira penghupan di Lopokyonwon, Malaysia pun sedia menurisid bentuk skop om penyelarasan penghupan miapai puru kikuasa Indonesia. Kadisia penyelarasan panahakan penghupan man papanaho kosudong dat perjanjian ASEAN karait pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. Montok tumaguang pegumbalan ancaman zoonotik om denggi, Malaysia om Indonesia lumansan, papogirat sokodong id kaganaan wagu, miagal dokolidasan digital, pengubatan tradisional om komplementari penuaan sihat om kolidasan posorili. Menteri Kolidasan Datu Seri Dr. Zulkifli Ahmad Minaboros hal dilona penga iso kemantan dit pinogi boboros id suang pirubaan dua hala miampai delegasi Republik Indonesia id labus mesyuarat Menteri Kolidasan Ahmad dit pinogi boboros id suang pirubaan dua hala miampai delegasi Republik Indonesia id labus mesyuarat Menteri Kolidasan ASEAN AHMM ko hopedem turu. Garisio perubahan

strategik om proaktif montok pobo girot daya tahan sistem pogun kampai namaya sakodung dua halas rantau dit kanu menjamin kelestarian koti lembuson om kualiti keobian kolidasan awam montok kos senongon mugigion. Kepemerintahan Tada Malaysia 2022 pada monom Nayatan Pogun Sabah pohoroon id sicc.co pada monom tulan kosiam diti mantan ko koyunan asal id Padang Merdeka. Monteri ko tembulian ko basana nampos rili Datu Jeffrey Arifin Minaboros kondulihon dilo penuhutan dat lisohu dit kakal po keteguang dat Pogun diti. Kadisio kina utusun dilo nakanu kasagaan mantan kabinet Pogun Sabah miapai Sabah kosili koyunan ko pemerumitan om ke pemerumitan Nayatan Kebangsaan pohoroon ir Kuching Sarawak. Persiapan baina masa-masa papanahon mentok menantu ke pemerumitan kapanau.osonong. Datu Jeffrey Omisio Ponogi ot penerikohon puruan kuasa kerja induk ke pemerumitan Tadau Malaysia Pogun Sabah Nurbaan Media katali pinapaharo kunjungan hormat kumaayang dipertua Pogun Sabah Tun Musa Aman ir Istana Seri Kinabalu. Ke pemerumitan Tan aga popo kita persembahan tarian montaj persembahan Malaysia Madani om kehompitan artis Nokoyonon pameran karat sejarah tada Malaysia negi pohoroon maya pipiro agensi kampaino arkib Pogun Sabah. Agensi Kawalan Om Perlindungan Sempadan AKPS papaharo rundingan miapai da perintah Pogun Sabah pegulu orikot pompot ton diti ilo montong popo miloh operasi agensi di luar pepanahon Poimponu il Sabah. Boyoon pengarah AKPS CP Dato Sri Muhammad Syuhaili Minaboros pogi babarasan karaitka pepanahan AKPS il Sabah kakal pekapanau kapai nomontok menantu kepentingan Pogun kakal ogompi. Dato Sri Muhammad Syuhaili Nurbaan Media katali peparo kunjungan hormat kumaa yang dipertua Pogun Sabah Tun Musa Aman id Istana Seri Kinabalu. Kadisionogi AKPS utumbayaan kan popo girot woyo kumaka paragatan dumurampos piwalitan maya gabungan fungsi pibiro agensi ko giroton piwalitan operasi dit lobby otongkop lansanon kan popoing poin kawason pokawagu montok ko senongon kawalan sempadan montok kepentingan mogigion om ko tinguligan pogun. Puru Pesara Pendidik Sundudan dekakal aktif om menguhu pengalaman tenaga om kepakaran kumaa megigion sundung au nedi pakaraja. Penerikohon jawatan kuasa perhubungan Persatuan Mantan Pendidik Sabah PMPS Watas Keningau Haji Yazid Haji Muhammad Hasnan Tawik Toiko Charles Minaboros Ginumu Songulun Ginawa Songulun menunduk kakal peharo tu toilaan pengalaman om penon sududan dialog kakal peburuan dat kemulakan baino. Minaboros isya di lokumat media sebagai monokodung ke pengunjuran 5pm fun run 2.4 kilometer id Keningau 2002 daripada monong dit popo kita bagas mengingia kakal popo kita naga aktif om kisunduan akawas. Kadisya program unjuran Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia 5pm Watas Keningau Okonoko Mohunsu Boyo Masih Olidas ngaku silinagi platform montok popo girot silaturahim miampai bagas menginya puru menunduk paganakan o megigion Nokoyonon. Haji Yazid Minaboros sunduan aktif sihat dan bahagia dit pinintanga miaya program di loko sudong dot keburuan puru pesara montok papanau koposion dit Olidas produktif om kirati. Ingka no kabar Keningau FM nulu di Hektar Zaimit Om Binadalin id kos limbahan Boros Dusun Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Pada menem tulan kesiam, hapada mesiam, anam na hapada mataluh napa. Nga iso timpu, naturidong pugun Malaysia. Pisampuruan tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoiso miampai sunduan, pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temet. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko sebagai magigion Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Jam kau pada misa 2 na pada siam minit kosa bon pun sikau kumari kau yuta kakak lipe rongo di tiko seliman berasa dusun radio Malaysia kening FM. Kakak kau yang mempada ho di cek le mengambil tiko yu mimpa letok hiti da konti. Gisom jam kau pada 2 tangga dao di ti. Kada lihwai tapi naik kau tada di ti tada ke 5 kia. Harap po iso po minit po gelu dari kata timpu makin otak kau ada simfoni rohani. Nak kopi ha penambarasan tada ke 5 di ti di tarong otak kau ada tada baino kakak kau ada mungkin ngau di ti radio kini ngau FM. Pegar apa posisi kau lagi mahu tak ada pasan di pinata di koyu maya di ti WhatsApp ke ti mata di minia gansing kampung kebulusuk hello DJ tapi tada ke 5 posisi kau DJ tu sinding sinding tong lumis pinili di koyu lelegotan mimbo letok posisi kau lagi kemari kami ni gansing. Sebu-suhu teman tadi andong jenis lain hai DJ kopi senangan ke sabon tabi mimbo letok hilo konti apa kopi ya osilo letadau DJ kasiya korohian nepedi masa-masa hilo dumo kan iri lagi kia pegero papalan palan depo panau karaja kia andong tapi naik ko ngawi harap timbu montok di koyu de papata de pason mana pa di koyu pota de pason di koyu maya di ti WhatsApp mega lekas sasari it kusungi sosia lima walu sia menem walu enem walu mana ti nari kata di timpu jam kau pada miso tolu na opat minit ke sabon karena makin ngau ababayan simfoni rohani.
1: Simfoni rohani manikit dadau kelima jam kau pada miso tolu na opat minit ke sabon simfoni rohani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hiti id ababayan simfoni rohani tadau baina tadau kelima. Amma manipun ababayan ditid tadau baina. Makin ngopen ababayan bagi peparasan tadau kelima minggu baina.
2: Pisanan kasaban kapi seloto kagoh di dababayan panamarasan hatadaw kelima kasaban bayna miyagal kasari miyampay ito kaw di Tuan Imam Kifli Baham. Assalamualaikum kapisanan kasaban kumadika Tuan Imam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi kumadika DJ.
2: Baham kasaban bayna iti harap pegawatanku tunih dapat pegawatan dat kasaban bayna iti Tuan Imam nga iti mila nangku Tuan Imam mila nangku ti sesungguhnya di menjamak mengkasar di solat sera id kawayan dat musafir.
3: Masya Allah pun si kau ditit pengudian DJ muslimin muslimat isai napa mikin ngau ditit kasalimbahan dat bos da dusun ditit tasarap ditit tadau dok kelima pemimpin ngudian di DJ tako milanangku sesungulun idman jamak omong kosar do salat suara musafir muslimin muslimat tapi na ikut tensanan kamayun apa musafir ditinga ito sa dua pakaian tako asa dua pakaian mentejiti ko may keke lebih kurang 100 lebih kilometer nah ikamin na pada wayaan tako tinga saira tako amila tako dit menjamak aman kasar ka nga saira ralan tako na pedinga kalabid waluna pada 5 kilometer iri kurang na paka iri nga inna mila iri na kedua na paka wago nga mesti tujuan tako na pedinga tin kindalan-dalanan tako na pedi pakaian hilang ama asanang akan kamay tako ikeke may piyado. Oh, may na pa di piyalo, DJ nga inna milakad man jama ko man kasar. Irinan na, kamayan na pa di nga masjid, ralan na pa di nga masjid, ito sa nang akon ka ralan na kamaksiyatan. It katalo na pa nga, no at sambayang na amilat ako jamak, amilat ako kasar. Okay, jamak ka na pa di nga iman tako popunga. Okay, po, ito na ba rin kaya? Papungan eh akan ka
2: papiarasan
3: abah papiarasan ipapisamakan okay tambalut na po zohor nga asar sumambayang tako na padno dat da zohor top man tako poro sa is it i asar nga kamayan na padinga jama nun na kamayan akasar kasar na po na dinga no papaku di tako papakurang tako dit rakaat di sambayang mantada apat kumadua Maghrib na pa tutulunga inamilag ing kurangan. Ingga masambayang dat sa turakat si tanga na ka isu bunga bagal kawagud di mang kudaga kasaros tad jadi kudaga sumambayang do subuh kan nakur nan ko nagya ko sa inemila ta iti na pang jenis nya dit apataraka at iya jadi pingka iti pingka okay nangga itarikan takaw nangga itarikan takaw niat na pedinga jama nangga sumambayang takaw di waktu na pediwa nga ina pang kosar tamat okay anay ke kau dat na pira dan toy ka contoh sumambayang takaw zuhur aku sumambayang aku zuhur dua rakaat tumamad kumad Allah taala kosar karena Allah okay kasambayang takaw assalamualaikum okay ingka kat takaw sumambayang takaw di asar kia okay ingka kat takaw okay asar na pun dengan niat na pun dengan sumambayang ukut asar dua rakaat jama' tumamad Allah subhanahu wa ta'ala agal diri awitan takaw na po zuhur maid kuwa id asar nangga i asar na pangak i tetap na pa di waktu dengan tetap dat komen takaw kasar nanggai gayatan takau iri aku minta kau jamak. Nah iri nan nah, jadi i asar nang pernah sumambayang takau dan asar nga sumambayang kau asar dua rakaat kosar tu mamad Allah subhanahu wa ta'ala jadi kasambayang takau nan diam mingka katakau am sumambayang aku zuhur dua rakaat jamak tu mamad Allah subhanahu na Allah ta'ala ka bagalin na kawagur dia maghrib isya sumambayang takaw na pamaghrib maghrib tatapin na talo rakaat mingkakat awit takaw yung maghrib mingkakat takaw na nad isya dia sumambayang kun isya dua rakaat jama tumamad Allah ta'ala ka sumambayang takaw na pamaghrib id isya okay isya na pun nadinga sumambayang kun isya dua rakaat qasar tumamad kumad Allah taala maghrib na pan nadinga sumambayang kum maghrib tolo rakaat jama tumamad Allah taala ka irinan na jadi sara-sara antako kopia sebenarnya kia itina pa kami nat jama qasar na padinga boros kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambayang na pad jama qasar na padinga hadiah dat pinatunoy dat kinarahingan na kumad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi no ka Rasulullah onwan ko na pada hadiah nga not kumura ko onwan duyo tariman duyo ko ya dan duyo tariman budaya gya wallahu a'lam
2: wa min kan rafiat peninimbar dat buatan teka penambarasan itu an Imam Kifli Asoy di nah itu tunan teka olud kepiah at karangurahan atau mayan ako gumuit na kaila na dik ya pingkurat karalana dito kami yan dat jama nagi kasar bamat kapisulat kagudat minggu damadal pun sigaw kumadiga Tuan Imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Vamos a topina ko barati jam ko pada miso lima na pada mtolu minit ke Sabon. Posi ko kumari ko yu di minaki nong oriti ke Selimban baru sedusun. Amat apa di jam ko siam ke Sabon gisa barati mawiawi na ditimpu. Ketiba di kanto gisa miti ko Selimbahan baru sedusun datada auditik ya. Sio sekira dahara baru skudi na kasala. Sio sekira dahara pason dia na Columbus. Sio na kisekira haro baru sedi aku piyo na kontok i digina wadi ko yu. Mokiampun aku kumadi ko yu ngawita isanan. Pekoro pakada di ko yu lihu Hawaii dekat kal tu milombu semakin awal di radio Keringau FM tu semua wali tambalut pakaraja montoko selimbahan boros murut pagaya mantakau monsoi solina ada telu jam ke timpun de jam ke padam dua tangadau gisom jam ke telu so sedepon diti bama toki ada kui koyu miapa sining manta di Rainer Rupin joget di atuk-atuk miapa ikut dari Jack Lee Hinokopo tapi misa ginawo salam Malaysia badan.

0: Kailah kenangku.
1: Bandera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetim peren linukisan grafik nulu kinabalu. Kua tiga bulau apura temaragang. Bandera Sabah dit kumeisa winasai di Idris Icin. Semulun memalukis palan dit minat kunao mantan keteluna pedemisa tulan kewalu 1966 pedem teluh gisem 1966 waluna pedem dua. Bandera Sabah kumedua nepo nga ginuno mantan keisa tulan keisa 1968 waluna pedem dua gisem 1968 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo nga pemitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1968 waluna

0: Kedengar FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, okay. Kini FM Hebat Amon Sikap ya, kan saya datangkan rakan saya nanti ngais ramin kan saya Oro Kalimo Ra Oro Wihitu KPKK Ahondo Operam Sa Hari Bulan Sila Kasiam 2000 Dong Operam Onom kan saya namun kan saya nanti ngais pengkurangan Rayu Sangkini Ngoramon Ra Kedinga FM Ra Oro Kalimo Hitu KPKK Kosono di Jizar Rai Seminggu Tamarangan dan Muyun Davoy Talungan Jam Besaran Dra Radio Muyun Mahaya Mamang Kini Ngora Rimbai Rimbai Nemurut Kepak Kaka Ampeng Kurangan Rangan Dan Keraja Namarangan Ditaka Rasu Suaw Ralom Rontak Segar Rinangan Dan Takan Rangan Dan Keraja DJ Hex Jam Konom Sukur Jam Kasiam Rasu Suaw Amsi Nemunu DJ Clay Ralom Kasalulan Dahuno Dusun Kuho Yara Maibo Timaling Bura Reiter Jam Kasiam Sukur Jam Kopor Amroa Raino, halom kasalulan dahun numurut Hari kota kasukur jam kata lu Patutunuh kupoyo Rapahaka pahaka islam Rau oro hitu jam ka operam roh Operam apat ngaminit Ada kosan naparalan dah sembahyang Fardu Zuhur Alibung keningau amran naka hondor intokono Kan sayan piora kosan naparalan Rasolat oro kalimo Naparalan dah sembahyang Fardu Zuhur Alibung keningau amran naka hondor intokono Kan sayan piora kosan naparalan Rasolat oro kalimo Rapahaga pahaka islam Rau oro hitu Jadi kepa-kepa Kepa mati

0: Pero tú, Ariomuyun, Taskira, Orokalimo, Ambaya, Imam Fazlin, Jumbo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya nerangangai pebukat ondo mengkirongah rakeningau FM ondo tinamungan ri Allah subhanahu wa ta'ala. Raiti itakau mempensawat rarondo inggalan rutas kiroh mentamung rapabukatan. Pebukat-pebukat ngai muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Islam mengila ramamaguno koson masalok mentamung rabal rupa bukatan. Pabukatan ondo mempiot mengibit rakinan soyo tagaman lolot rondo ambokon ampasi sindanganan raralom tayar rumah magun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mindagu rasa ngulun muslim koson rapa bukat ram muslim rabokon kalau malat kalau menauyu am kalau mempoloso patra makauma raka paganan firman Allah subhanahu wa ta'ala ralaum surah al-hujurat sotopot no ngangai ulan mukmin raginio nampabukat am into raginio membonsoi lolot ruo pabukat min am makara tojari Allah subhanahu wa ta'ala kosan mangaru ra akau makapu rakinan soyo ibok takau minggalur rapaliso sumolon menimbal raragu malat aman tutuliar kasatopot nano itakau rayus menimpok rapaliso mengasi lalolot bokon rondo bokon mengguguru mat amangin gandangan lolot rondo ambokon raralom balmonsoy melansantakau ri Allah subhanahu wa ta'ala mengikang raukhwah lolot rita kau amam pasau krita kau hamba no ando masalok mengibit rakinan soyo amniayok pasisin tanganan. Sekian peringkuanangan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya gaya-gaya ini itu rimbai ralan kuan tiku-tiku rimbai Syarifuddin Tangkuban. Jadi kepikir kan saya datang noro kan saya hinakan kan saya mulai kan saya anda kosong mako kali rapah ke pahaka moira salat Jumaat salat toro kelima ora oro hitu jadi kan saya nemuin kepikir atau ya koyon atau ya kulion alasan unsur saya pono ora koso nanti aku kontak ke kepikir ke alungan ara istakatu malah rapan kira lana anda sangkul kepikir ke mayar susu ora kosong diri anda nan rapaat Kiralanda Sangkul Rahino. Jadi kepakai kepada tuan ukuran yang dalam siaran murutaka kosan ketutunan dan tukir oro kali mau kepakai kah raaho yahino napor jam kasak talunga opor ngaminit. Mati ak timpura partai indah bahu raka sana kita kena pora siaran langsung solat oro kali mau berjam karwa syukur jam kata lu kepakai kah kita kena pora ina tangan pagiaman monso yahino pakita kandah rimbai. Hino ralum siaran murutaka jadi reseng kini ngoramo da keninga FM amliliwang kuliman da siaran langsung salat oro kaliman kini otaka rimbai pkpkk jadi hitu rimbai aning otaka buang nabalis jamain tunggi rakoson dengan takara oro hitu am semun rimbai ri nor hayati di Zulkifli mondom dirun.

0: Sekarang kita ikuti siaran langsung solat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama penyampai bertugas di lokasi Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Ijala di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur Alhamdulillah saudara, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 11 September 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insya Allah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Haziq, seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Dan Bilal yang akan bertugas kali ini ialah Encik Jamili Asoi. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم الله أكبر الله أكبر الله

0: صلى الله عليه وسلم. اللهم اعزي دعوتك الدامه والصلاه الخيره سيدنا محمد والصلاه والفضيله والشرف والدرجه العالية والراضيه اللهم محمد الذي وانت انك
1: الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan juga sudah mula penuh. Khatib, Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat sunat dua rakaat. Sementara menunggu apakah intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Haziq, marilah kita sama-sama memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keampunan, memohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunnah Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Selain itu, memakai wangian dan pakaian yang terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan kepada diri sendiri dan juga jamaah di sekeliling kita. Dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna, serta bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat sunnah, baca Al-Quran dan berniat iktikaf. Membaca surah Al-Kahfi juga amalan sunnah yang digalakkan. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan meneranginya dengan cahaya sepanjang masa di antara dua Jumaat. Riwayat Al-Hakim, hadis bernombor 3392 dan Al-Baihaqi, hadis bernombor 5996. Ketika khutbah bermula pula kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ambillah iktibar dan ilmu dari setiap bait kata yang disampaikan oleh khatib. Semoga amalan menjadi amalan kita dan disampaikan kepada ahli keluarga serta sahabat-sahabat yang lain. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa. Bersedekah juga digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan amalan sunnah ini dapat kita meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, rakan pendengar sekalian, siapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumaat, maka sangat eloklah jika dia membanyakkan berzikir dan membaca surah Al-Kahfi atau lainnya, dan bersalawat serta sembahyang sunat dan berdoa sehingga khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sidang pendengar sekalian, Anda masih mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan mari kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk Hari Malaysia, Nikmat Keamanan, Amanah Bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Sesiapa yang masih berada di bawah, yang tidak ada keuzuran, yang sehat, cergas, sila naik ke atas untuk mengisi, memenuhi ruang-ruang kosong yang masih banyak. Karena sebentar lagi kita akan mendengar khutbah. Dan kepada yang membawa handphone, sila matikan handphone atau dalam keadaan senyap atau silent. Dan kepada yang membawa handphone juga, jangan bermain-main dengan handphone. Tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan oleh khatib sebentar nanti. Dan kepada yang belum berniat iktikaf masjid, bolehlah berniat iktikaf, mudah-mudahan mendapat pahala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.

0: الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض هذه الدعوة الدامة الصلاة القائمة سيدنا وصلة الشرف والدرجة العالية.
1: الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأكرمنا بالخلافة في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله. وأكرمنا بالخلافة في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Pada hari Jumaat yang mulia ini, khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan jemaah-jemaah sekalian agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hari Malaysia, Nikmat Keamanan, Amanah Bersama. Muslimin yang berbahagia, tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September. Tarikh ini mengingatkan kita kepada satu detik penting di dalam sejarah Malaysia, yaitu pembentukan Malaysia, pada tahun 1963 yang menghimpunkan Persekutuan Tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak. Namun, Hari Malaysia bukan sekadar catatan sejarah. Peristiwa ini boleh menjadi ruang untuk kita bermuhasabah tentang nikmat kehidupan yang kita kecapi pada hari ini. Kita mungkin tidak melalui kesukaran yang pernah dilalui oleh generasi terdahulu. Kita lahir dalam keadaan negara telah terbentuk, kehidupan telah tersusun, dan kemudahan telah tersedia. Namun, keamanan yang kita warisi ini bukanlah alasan untuk kita mengambil mudah tentangnya. Persoalannya, apakah yang telah kita lakukan untuk memelihara nikmat yang telah diwariskan kepada kita? Muslimin yang dimuliakan oleh Allah sekalian, keamanan merupakan antara nikmat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala merakamkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui surah Ibrahim ayat 35 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yakni Mekah, negeri yang aman. Menurut Syekh Muhammad Sayyid Tantawi rahimahullahu ta'ala, dalam kitab tafsirnya, bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon nikmat keamanan terlebih dahulu sebelum nikmat-nikmat yang lain, kerana keamanan merupakan antara nikmat yang paling besar. Apabila seseorang kehilangan keamanan, fikirannya akan terganggu dan sukar baginya untuk memberi perhatian kepada urusan agama atau dunia dengan hati yang tenang. Hidupnya juga akan dipenuhi dengan kebimbangan dan perkara-perkara yang mengganggu ketenteraman jiwa. Keamanan menjadi asas kepada kehidupan yang baik. Dalam keadaan aman, manusia dapat mencari rezeki yang halal, mendidik anak-anak dengan baik, dan melaksanakan ibadah dengan tenang. Oleh sebab itu, keamanan bukanlah sekadar keadaan tanpa peperangan. Keamanan turut lahir daripada sikap masyarakat yang saling menghormati, menjaga hak orang lain, dan menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang menimbulkan permusuhan. Kadangkala kita hanya menyedari besarnya nikmat keamanan apabila melihat kehidupan manusia yang dilanda dengan peperangan dan pergolakan. Ketika itu, tidur dengan tenang, berkumpul bersama keluarga dan keluar mencari rezeki adalah menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Maka keamanan yang kita nikmati hendaklah disyukuri dengan menjauhi segala perkara yang boleh merosakkannya. Jemaah-jemaat yang berbahagia, keamanan yang kukuh pula memerlukan masyarakat yang mempunyai hubungan yang baik. Islam tidak mengajar manusia menghapuskan perbezaan, tetapi mendidik kita semua supaya mengurus perbezaan dengan adab dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak supaya kamu berkenal-kenalan, yakni dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, yakni bukan yang lebih berketurunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya, yakni akan keadaan dan amalan kamu. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala menjelaskan bahawa tujuan manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya mereka saling mengenali serta mengetahui hubungan keturunan. Perbezaan tersebut bukanlah ukuran kemuliaan. Sebaliknya, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Maka perbezaan bangsa, budaya, bahasa dan latar kehidupan tidak sepatutnya menjadi tembok yang memisahkan kita semua. Perbezaan pandangan juga tidak seharusnya menghilangkan rasa hormat dan persaudaraan yang membezakan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kedudukan, keturunan atau bangsanya, tetapi ketakwaan. Inilah asas yang perlu kita pegang dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah kita saling mengenali, hubungan yang baik hendaklah dibina melalui akhlak dan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka baina asabi'i." Maksudnya, seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyilangkan jari-jari tangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masyarakat yang kukuh ialah masyarakat yang anggotanya saling menguatkan. Ada yang berkongsi ilmu, ada yang memberikan pertolongan kepada mereka yang berada di dalam kesusahan, dan ada yang menyumbang melalui pekerjaan yang dilaksanakan dengan amanah. Tidak semua sumbangan perlu kelihatan besar. Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas sedang membina manusia. Ibu bapa pula yang membentuk akhlak anak-anak sedang membina keluarga. Jiran yang mengambil berat terhadap jirannya sedang mengukuhkan hubungan kemasyarakatan. Semua kebaikan-kebaikan ini apabila dilakukan dengan ikhlas menjadi sebahagian daripada usaha membina masyarakat yang sejahtera. Sidang jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanggungjawab memelihara keamanan tidak terhenti pada generasi kita. Kita akan meninggalkan negara ini kepada generasi yang akan datang. Sebab itu, anak-anak kita perlu dididik bukan hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga dengan iman, akhlak dan ketakwaan yang menjadi panduan dalam kehidupan. Mereka perlu mengenali nilai menghormati ibu bapa, menghargai guru, membantu orang yang memerlukan, dan mengawal diri daripada perkara-perkara yang merosakkan agama serta masa depan. Pendidikan seperti ini bermula di rumah, diperkukuhkan di sekolah, dan diteruskan dalam masyarakat. Sesungguhnya negara yang baik bukan sekadar memerlukan generasi yang bijak dan berilmu, tetapi lebih daripada itu, negara memerlukan generasi yang teguh imannya, mulia akhlaknya, dan tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang luas tanpa iman boleh disalahgunakan. Kepintaran tanpa akhlak pula boleh membawa kerosakan. Manakala kemajuan tanpa ketakwaan boleh menjauhkan manusia daripada keberkatan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Hari Malaysia sewajarnya membawa kita kepada satu kesedaran. Nikmat yang diwarisi perlu dijaga, bukan sekadar dinikmati. Kita tidak mampu menjamin segala perkara yang akan berlaku pada masa hadapan. Namun, kita mampu menentukan sikap kita pada hari ini. Kita mampu menjaga percakapan kita. Kita mampu memilih untuk tidak menyakiti. Kita mampu mendamaikan perselisihan. Kita mampu mendidik anak-anak dengan agama dan akhlak. kita mampu melaksanakan amanah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Inilah syukur yang mempunyai makna. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan menyebut alhamdulillah, tetapi dengan menggunakan nikmat pada jalan yang diredhoinya. Akhir sekali, marilah kita semua menjadikan Hari Malaysia sebagai kesempatan untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperteguh amanah untuk memelihara keamanan, memperbaiki hubungan sesama manusia, serta meninggalkan kebaikan kepada generasi yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan keamanan dan kesejahteraan kepada negara kita, menyatukan hati rakyatnya dalam kebaikan, memelihara masyarakat daripada fitnah dan permusuhan, serta membimbing kita semua menjadi hambanya yang bersyukur dan bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Duha ayat 11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maksudnya dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebutkan dan yakni dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وجدنا ومولانا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير يا الله Turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat lagi diberkati. Jadikanlah ia sebagai rahmat dan janganlah engkau jadikannya sebagai azab. Jauhkanlah daripada kami semua segala bala, wabak dan penyakit. Peliharalah kami daripada segala keburukan, penyakit dan musibah. Hilangkanlah daripada kami kesusahan, bencana dan kemarau. Turunkanlah kepada kami keberkatan dari langit dan keluarkanlah untuk kami keberkatan dari bumi. Sesungguhnya engkaulah ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap pelosok alam yang dicekam dengan kezaliman. Jadikanlah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka dan penyokong yang meneguhkan langkah-langkah mereka. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmat. Jadikanlah rumah tangga kami sebagai madrasah yang menyemai keimanan dan ketakwaan dalam diri anak-anak kami. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diridhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu, hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati-hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapan dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekuatan agar dapat menghadirkan diri dalam solat subuh sebagaimana ramainya kami hadir menunaikan solat Jumaat pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

istawu istaqimu atadilu betikan shaf rapatkan shaf. Allah pada rakaat yang kedua kita akan baca kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestine. Salli ala Jumaat. Ada Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

Malaysia sama dia apa suku ra insuup ra Indonesia ra angin suup amalasa ra apui ra katanaan di lo hino pano apa kuling ra risiko alisun muli ra itu Menteri Sumber Asli Amkan Sayan Livung Kinianan Datu Sri Ato Jusip Kuro Pralom Rahu Pineng Kuala Nambala insuup hino nakaya amalasa intera sawat hino nakaya operasi ambom ra sungoi ampakuan ra helikopter sungkor amalasa ampakuan ra kapal amfibia ayuk pembaalan da operasi pembenihan awan. Ya na bala skop insup hino kulimanin ilain tapi miso ampavaya ra inan Indonesia maya ra kina lulu rilo amaya poyo ra vaal intok na solov. Hino pono mayar akunan nuka ruo-ruo perintah. Liliwa rahino datu ate nambala kapahanan ketalan nasolov amalisun ansai lera pemahunan linansan rahuyu. Alansan dahuyu no inan nakaya hino pono lakau apa si am aka pamahulu maya rahino yo nambala huyu apirot Malaysia am Indonesia akasip kapiora amaliwos ravaval hino hino nakaya apa pirot rasadiaan nukaroro pamahunan sumadia rarisiko asawad maya ravaval mato nu oro alasu am apua on penakulanon yo nambala Malaysia an nabi ra kedaulatan nu Indonesia nu ongou poyo ilo aki insuup Malaysia sumadia anamimi saralakau skop am insuup ampavaya ra inan anguasa Indonesia ya na bala penyelarasan ana akra insuup kulimanin vaalin maya ra pempataran ASEAN sungai ta pencemaran alisun ansai lara pamahunan wakon AATHP. Liliwar hino kono kapahanan zonatik am denggi Malaysia am Indonesia amahuang apapiro tahuyu ralom tayar na kapahu kono kelihaan digital perubatan tradisional am komplementari penuaan kelihaan am kelihaan liliut Menteri Kelihaan Datu Seri Dr. Dizul Kifli Ahmad nambala bawal hino nakaya inaya meralom pahambatan ambaya ra delegasi Republik Indonesia ralu sarno pahayaman Menteri Kelihaan ASEAN AHMM ka opor am tulu ya nambala pahambatan hino nakaya ambaal rahohot apakah ayo ra pembaalan dan memerindum persefahaman MOU kelihaan rasinain ra Jakarta radonga peram siam hari bulan sila katulu 2025 suai karahino ahayam ranan salin reval huyu strategik kelihaan dakaruruo pemahunan ya nambala perintah madani kulimanin rayu sangala pralako strategik am proaktif ra apapiro tra kaluluan ra sistem pemahunan hino nakaya huyu ra karuruo pemahunan ra aka alap apatuus ra kansayan am kualiti perikmatan kelihaan awam orang pengibitan dakan saya anda ulun nasuangan. Pengapuan Oro Malaysia 2020 Paramonom Tayar Negeri Sabah Kulimanin Valin Ra SICC Ra Operamonom Hari Bulan Sila Kasiam Hitu Hino Vinandingan Intora Intok Bahuluh Yohino Ra Padang Merdeka Menteri Penembulian Kewalayan Am Livung Kinianon Datu Jafri Arifin Nambala Pamandingan Hino Inaya Ravaal Alisun Ra Negeri Am Negara Hitu Yo Nambala Akunan Hino Inna Kunu Kabinet Negeri Sabah Am Kono Pengapuan Ra Tayar Kebangsaan Ayuk Valin da Kuching Sarawak sediaan Raino Valin da Amarandan da pengampuan hino on sayak lakono Datu Jeffrey ayu pengurusi jawatan kuasa kerja induk pengampuan orang Malaysia Negeri Sabah inambot nu angangaho nalivos namba al rapan nambulian hormat rayang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Amanda Istana Seri Kinabalu Valin da pengampuan hino ya hino angalang montaj Malaysia Madani am apa parimbai amahun pentelangan asungketra sejarah nu oro Malaysia ayuk valin maya rakula-kula agensi nakaya arkib negeri Sabah.
Agensi Halung Am Anindung Ralolot EGPS Alansanda Pahahayaman Ambayar Perintah Negeri Sabah Alap Vaalin Ra Upok Hitu Hino Rapakabuli Ra Operasi No Agensi Hino Alap Vaalin Ra Sabah Ketua Pengarah EGPS CP Datu Sri Muhammad Syuhaili Nambala Pahayaman Asunggeta Pengoperasian No EGPS Ra Sabah Sino Poyo Ralom Pahayaman Hino Nakayara Amaranda Anda Kekasih Panu Negeri Rayus Alungan Datu Sri Muhammad Suhaili Innambot Nu Angangahau Naliwos Namba Alara Panembulian Hormat Rayang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman Ra Istana Seri Kinabalu Ya Nambala EKPS Napicaya Akalap Apa Pirota Keraja Amopol Ra Keraja Alaat Sungai Ansail Ralolot Mai Ra Keraja Nukula-kula Agensi Apa Pirot Ra Kuasa Ralolot Operasi Ra Alabi Alimpot Ayu Kelinasan Nakalap Apa Singkot Ra Pahalungan Ralolot Pakivitan Da Kansai Da Ulu Nasuangan Ampa Hampinan Nunegri Tayar na pincin ralom penguvasan linansan rayus alindot amangin suup maya rasindalom nukayahan dilo tenaga am kepandaian dilo ra ulun nasuangan rapaat pono ika bahu angkeraja pengurusi jawatan kuasa perhubungan pasimpungan na pincin penguvasan Sabah PMPS Libung Keningau Haji Yazid Haji Muhammad Hasnan Tawik alias Charles nambala ulun nasuangan alansan poyo rilo inaya ra kepandaian sindalom nukayahan am vala rilo yana bala rahilira angayahau naliwos na nungkor rapamba alanda 5 PM fun run 2.4 km ke Ningau Dongar Ibu Dongar Paramonom tatandu na untuk Wina Alan rakoson ponok na pentalang rata tandu ulun na pincin poyo rakoson alindot yana bala program Wina Alan lupa simpungan na pincin pegawai perkhidmatan penguasaan Malaysia 5 PM Libung Keningau Hino salaki akalan sanda kayahan aliha Hino pono rakoson into kepapirota pasindanganan nu angunguwas sulapan am ulun amahun Haji Aziz nambala Hino akala pangiwit dan na pincin mayara kayahan aliha alindot am sino rati no kapio Hinuna hor winonsoi rehektor Zemitam pinaralin kurah rahuh nomorot Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Foodland Malaysia, sihat sejahtera BMSS. Kesihatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Koparam onom aribulan sila kasiam 1900 onom koparam talu. Belintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yoginnya Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Am Sarawak, Pinasimpung, ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, Kak Pulanur Pirot, Ikang Am Togong Takau, Kosan Ramamakun Malaysia. Kabalurangan suara bulu, kaulayan amugama, Kak Itakau Rayus Malapaya. Kan saya para mahera orang Malaysia, antara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Ya gabi gabi rin jam kasa apat nga parang talong nga minit. Takin oro kansay na takin oro ramin kansay na hinakain kansay yung tumo. At yak balin na patay no kansay ng kirala na miyan. Dayo sa rakosan maya rasusul. Nu perinta mulu pun rasa na sangkul ka pake ka. Ika manggal tak rasusul-susul ka po undang-undang rahino. Hino sa laki ak rakosan na halung kansayan. No ulu na suangan. Hina pun rakosan na halung rakan saya di takai kawi. Hina rakosan pono. Rakosan ika pemanggal taka. Alungin taka pun rakosan kan saya. Mayar susu-susu. Ondo rinan danan. Halung di takai kawi. Jadi apa pira tak kuasa. Pono rakosan na lap taka. Angin tawai rahino. Jadi kapa-kapa hina lansa di taka. Jadi rapada hina rakosan patutun aku waramuin. Kapa-kapa rondo hitu program kulimanin. Va alin dan nusaw. Oparam ruh hari bulan sila ka siam dong hari budong pramonom mahondara oro ka onom yo hino konvoy kembara merdeka sekolah Henry Gernik ke ningau rakoson inaya rahuyu no persiap cabangan Keningau am institut penguasa nanguwas kampus Keningau itu valinda daerah kecil Pagalungan kaya pakai keharan non suau. Jadi ondo rakosan kaya valinda itu yohino konvoy bermotor talunga opor rakosan pembelaan da jenayah relaying pembelaan da sinusuyon lako sumokra sangulun ang uvas pakivalaan kapam kuis kemerdekaan ampir rakosan sumindangan da ulun naswangan. Jadi kepekeke hina rakosan program kulimanin valin nun suaw rakosan keli sino keli akapaad rakosan kasail konvoy kambara merdeka hina program no ilo muli nun suaw rakapamako nun suaw ambalar program ralivung avorok Pagalungan. Jadi kepekeke hina rakosan biar tutun keramian amra isa kapuanti guys tintin semua rob idi andayol am sumundur rimpai luluk pempilinan iwat serit.

0: Ya, kembali-kembali akan saya namanya Daino Patutuno Kuwirmuyun. Kita follow na kawanan ra oro hita KPKK operam sa hari bulan silaka siam dong hari budang pramonom Hondora oro kalimo. Jadi KPKK apa malu na kupaling ramyun kita follow na kawanan ra livung no keningau. Yo hino solora susah ora ituli ikan angulu solora mai hitu angulu numpala kerana suangan intok solora londom pono angulu numpala kerana suangan intok lasun oro dong operam talu suku talu operam talu darja Celsius kosonda tenom bahu KPKK solora susah ora ituli ikan angulu solora mai hitu angulu numpala kerana suangan intok solora londom angulu numpala kerana kula kula intok lasun oro dong operam talu suku talu operam apa darja Celsius kosonda hura nabawan KPKK Kakak, selora susah orang itu lihat anggula numpala kerak kula kula intok. Selora mai amlon dompono anggula anumpala kerak kula kula intok. Lasun orang dengan peram limo suku talung peram talu darja Celsius. Kosor boros suka kakak selora susah orang itu lihat anggulu. Selora mai amlodom angulu anum pala keran naswangan itu kelas unoro donga pram talu suku talu ngopram ruah darja Celsius kosong bahura tambunan kapa-kapa selora susawra itu likan angulu selora mai itu angulu anum pala kera kula-kula intok selora londom angulu anum pala keran naswangan intok langsung orang dua ngepram talu suku talu ngepram talu darja Celsius. Jadi kapa-kapa hidup kita tutun keramian kita walau nukawanan da oroh itu napuma intera kopisan meteorologi Malaysia.
1: Malisun gumai makapal ama pajak atan matang balon takau ikinio lalaing inggalarin sumoroisor ralisan rupaloi magalung raka pasawan ruinan am masalok manginjagup silin arung am kabang rapunutup muka mulukoyo pat mingkual intura baloi kapam bangunan kasuangon manginum ratimu pinareri kapam mineral lutu babas kapam ubat ukupon itakau matuan nayuk masalok lumingat arakaligagan rulalaing takau ipakin nibitan ilo rabaloi pake babasan nakaingar rupa minawan nilono maka kapanganan.
2: Takkan pagaran monsoon itu kita akan memainkan macam kerwo orang kasasuku orang.
0: Ya, kembali ke rapat Rino, rakosan kesekutakan era ina tangan pakitakan dari rimbai-rimbai kapan pagaiman monsoi kembali ke atau melibur jam karwo sukur jam kata lu itu ina tangan takar atau kiro ro kasak sukra oro kalimo ratimpu hina kembali ke jadi raisa kapo haling rakosan nanti guys sang kini ora rimbai kini tak no paha kataka iya lun kenar sauna kita kerimbai guang mapirot lewiston del leji i akan dosi nevita ninggalan rasero nak kita kerarim by Ridizo Balon Ilor Nicholas Anggang kono intulu pangkolong raisa kan kini kerarim by itu kini FM hebat am siapnya.

Ya, kepeke ini itu dua rimbai rakusan ringo takah haralo minatengan bagaiman monsoi kapan pagi takan dari rimbai rimbai ra oro itu. Jadi kepeke kara pada ino rakusan patu tu nak kuramion loho loho nugata ra oro itu. Ra oro kalimoh kepeke kah hondo peramsa hari bulan sila kasiam donga ribu donga pramonom susu nugata loho no valu ngaringgit valu ngopram tulu ngausin sa kilogram gata kepingan grade kasa limo ngaringgit apat ngoparam siam ngausin sa kilogram gata kepingan grade karua apat ngaringgit onom ngoparam ruah ngausin sa kilogram gata kantalan grade kasa limo ngaringgit do ngoparam talu ngausin sa kilogram gata kantalan grade karua apat ngaringgit talu ngoparam onom ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit talu ngaopor ngasin sa kilogram. Jadi kepakekah ini pindah tutun keramion loho loho nugata ra oro hitu napu mai intera lembaga industri gata Sabah LIJS amrai sekang kini ngara rimbai kini tak nurangan taka ra oro hitu kepakekah ain

Jadi rapare no rakoson hitu vilin orang antaka yer ini macanun. Ara vilin no lewat di Jizal rabi oro kalimoh ara oro hitu kono pengkurangan. Jadi hitu perangan antaka Elvia sampai paran. Halo kan saya oro kalimoh di Jizal. Kan saya napa ko ra kerajaan mura konti kini FM hebat amon saya kapio on kabar. Lansa non soya kono titi volta kapio haras siaran nu keninga FM kono. Menanyakan kono ki kono nak kono seloro itu peng kurangan lansan da kawi-awi nurangan dangan da kening FM sabah VFM kawi kena kening FM pasukan kura E sekura Z kena pepang kosong kena savitra inggalan hingga orang muyun kawi. Tapi pasinan takah suku Savoino hasil apa semimpung kena orang lom pakeman monso ya sawang kini orang rimbai kesingkatan di bayri AB Angkas Nurfaziana akiasi akiasi rin DJ kena nawar bilin kena sampai kurangan di DJ jalakan saya para usara kerajaan rayu semingkat kena pengkurangan hitup pirangan takah kan saya anda tangan waro DJ Aui Hasyu Kawati Intoratenam kena siapa kita kerimbai kau layan dahaling rimbai di Francis Keris pengkurangan diun DJ kena pengkurangan periun Hasyu Kawati

Ya, kepekeke ini itu rimbai rakosan naringotaka kolayan dimberi Francis Keris kepekeke rakosan naringotaka rai tuli. Ini itu rakosan gerita kri hasyu kawati kena interotinom. Merayu sebahu rimbai ri ebiang kasih lori Nurfaziana Imran kesingkatan ino kinita akri Elviah Raituli. Jadi kepekeke hina rakosa na naringataka berapa traino apo kepa vilin apo kepa vilin rangan taka itu interi sinua rakoran monsoi oro rakening auti patai no malasu kandora sampoyo DJ bilin pasukon kuri narumbai arini abida maimon amkal sum Fatima ampoyo mangandoi ra oro raiti kono pengkodangan peyam kan sayan peyo riun DJ kena pengkodangan. Pengkodangan diun sinuai. Ya. Jadi kepengkakan Raisa Kapira kosonang kini ngoh rarimbai kini tak akri Alfred Rasaron na kita kerarimbai ka londo pangkausan kolondo pangkausan kono hitu peyo rimbai kini tak akri itah na kita kerarimbai darak dan ngulat. Ayo sekarang kini ngoh rarimbai itu kini FM Batam siapnya.

Kurawai jalur Gemilang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobo.

Ya, kebeke ini itu rakoson rimba yang naring otaka mupu serapang kulimanan dimbari idut imi kebeke itu kini takri Alfred. Jadi pengkurangan mika pi rakoson tatah angapura bilin orang otaka itu interi andong juni slaim rabilin no kan saya na riun DJ kena kan saya periun andong am itu pinturi Justina Slimin kan saya na mai ra oro DJ pengkurangan ini Justina. Jadi kebeke itu rakan otaka rakoson yang itu rabilin ini era Facebook Myra ke Ninga FM on pernah kelalin ke pakai kera kosan nikah tetaku rakosan pasukur Wilin rakai pahaka pahaka resta kera kosan itu malah intara wawal nu kawanan kono puyo rakosan alisun dahino resta kera malah kosan maya puyo data sunggaitra IPU anu kawanan aga pablisun kosanda kaninga uraino yohino ono ngoperam talu am IPU no jadi kepegaga bapal kawanan penora liliutaka rakoson sinanoyo angulu rakoson vikona lasu mreno penora kosan nasuang bapal no angulu jadi hina konsoino rakoson apakuling ra bapal no alisun on berakulang kepegaga bapal no kawanan angulu penora kosan raista katumalah mulu penora sangkulam jadi rapatain yang kepegaga naga suka takkan nora kepaparan lalu mengkasalulan dahono murut orowih itu yohiri teman yang pun dari terjam ke operam roh syukur jam ke talu merakosan semuanya itu rangan intakan orangan angka raja DJ Syukri ralom santai petang am harmonika ya ini teman yang pun jam ke talu syukur jam ke tulu ralom dom am jadi kepake ke rimbai semuanya sumimpor angka yang nolisa yuntung paparin rimbai semila pebulan rimbai risiti pajahamin nah jadi kepake ke ini kita rakon dijal pengkurangan amin kawi itu malah salam Malaysia Madani.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 11 September. Malaysia bersedia menghulurkan bantuan kepada Indonesia sekiranya diperlukan bagi menangani kebakaran hutan dan tanah serta mengurangkan risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Atuk Joseph Kurup dalam kenyataan berkata bantuan ditawarkan merangkumi keupayaan pemadaman kebakaran dari udara, termasuk operasi pengeboman air menggunakan helikopter, sokongan pemadaman menggunakan pesawat amphibia serta pelaksanaan operasi pembenihan awan. Katanya bentuk dan skop bantuan akan diperincikan bersama-sama pihak Indonesia berdasarkan keperluan dan kesesuaian keadaan di lapangan selain tertakluk kepada persetujuan kedua-dua kerajaan. Dalam pada itu, Dato' Atta berkata cabaran kebakaran hutan dan jerebu rentas sempadan perlu ditangani melalui tindakan awal, koordinasi rapat dan tanggungjawab bersama. Justru katanya kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia amat penting bagi menangani keadaan semasa serta memperkukuh kesiapsiagaan kedua-dua negara menghadapi risiko yang dijangka meningkat sepanjang tempoh cuaca panas dan kering. Bagaimanapun jelas beliau, Malaysia menghormati sepenuhnya kedaulatan Indonesia dan sekiranya tawaran itu diterima, Malaysia bersedia memperincikan bentuk, skop dan penyelarasan bantuan bersama-sama pihak berkuasa Indonesia. Katanya penyelarasan pemberian bantuan akan dilaksana selaras perjanjian ASEAN mengenai pencemaran jerebu merentas sempadan AATHP. Bagi mendepani cabaran ancaman zoonotik dan denggi, Malaysia dan Indonesia berhasrat memperkukuh kerjasama dalam bidang baharu seperti kesihatan digital, perubatan tradisional dan komplementari penuaan sihat dan kesihatan persekitaran. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama delegasi Republik Indonesia di luar mesyuarat Menteri Kesihatan ASEAN AHMM ke-17. Katanya pertemuan itu turut menyentuh usaha memperluas pelaksanaan memorandum persefahaman MOU kesihatan yang dimeterai di Jakarta pada 29 Julai 2025. Selain membincangkan pelbagai aspek kerjasama strategi kesihatan antara kedua-dua negara serumpun. Jelasnya, kerajaan Madani akan terus mengambil langkah strategik dan proaktif bagi memperkukuh daya tahan sistem negara, termasuk melalui kerjasama dua hala serantau yang mampu menjamin kelestarian, kesinambungan dan kualiti perkhidmatan kesihatan awam demi kesejahteraan rakyat. Sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat negeri Sabah akan berlangsung di SICC pada 16 September ini berbanding lokasi asal di Padang Merdeka. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata pemindahan itu susulan keadaan jerebu yang melanda negeri dan negara. Katanya keputusan itu dipersetujui Kabinet Negeri Sabah dengan Sabah menjadi lokasi sambutan bersama manakala sambutan peringkat kebangsaan turut berlangsung di Kuching, Sarawak. Persiapan kini giat dilaksanakan bagi memastikan sambutan berjalan lancar. Datuk Jeffrey yang juga pengerusi jawatan kuasa kerja induk sambutan Hari Malaysia Negeri Sabah ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Sambutan dijangka menampilkan persembahan tarian, montaj persembahan Malaysia Madani serta penglibatan artis tempatan. Pameran berkaitan sejarah Hari Malaysia turut diadakan melalui beberapa agensi termasuk Arkib Negeri Sabah.

0: Ya, assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau bersama-sama dengan saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 11 September 2026 bersama Ana 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, saya akan menemani anda dari pukul 3 hingga pukul 7 malam nanti. Ya, terima kasih kepada DJ Ijal yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut sebentar tadi. Dan tidak lupa kepada anda yang masih lagi kekal menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan kepada anda juga yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik, terima kasih bersama dengan kami. Ya, rakan pendengar, hari ini jika ada cerita-cerita kah ataupun apa-apa yang mau dikongsi, boleh saja berbuat demikian di 0195896868 dan boleh saja share terus di ruangan komen Facebook, dan juga kalau mau ucap hello, mau ucap selamat, dan kalau ada yang mungkin mau kawin esok, boleh juga ucapkan selamat pengantin baru dan happy birthday di laluan apa, di ruangan yang saya sebutkan tadi. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, saya kongsikan jadual untuk solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.15 petang ini. Sebentar saja lagi, lebih kurang dalam 3 minit macam itu. Jadi kita berikan laluan dulu kepada azan asar. Dan selepas itu kita akan berhibur dengan lagu pembukaan kita. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat shocknya.
1: Generasi muda, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Cremio FM, pilihan radio terbaik anda.
1: Cremio FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Cremio FM, hebat joknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaAllah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga, insyaAllah. Itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwin itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami sembahyang, isteri sembahyang, anak-anak sembahyang. Sekali-sekala sembahyang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah. Tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah ya? Okay. Yang ketiga, doa ya? Doa lah kepada ahli keluarga kita, supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan dan lansan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga, walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah. Minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: Santai petang. Yes. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Santai petang. Minum FM. Santai petang. Petang.
2: Ya, kembali lagi di Santai Petang untuk edisi hari ini, hari Jumaat, dari pukul 3 hingga 5 petang bersama saya Syukri. Apa kabar kepada anda semua? Tidak kira di mana anda berada, mungkin ada yang masih bekerja sekarang ini, sedang bekerja, sedang berkebun, sedang membuat sesuatu di rumah, yang sedang relax-relax, shift pagi mungkin baru sekarang sudah segar-segar lah kan? Jadi apa cerita kita hari ini, sekarang ini pada saat ini, pukul 3 petang, kita ada itu... penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2026 sedang berlangsung sekarang 11 September dan dikatakan orang awam boleh datang hari ini untuk menyaksikan persembahan-persembahan sempena penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau yang bertempat di Kompleks Sukana. Mana tahu sebab kalau tengok persembahan tentera-tentera ini kan ataupun unit beruniform sangat menarik, saya suka tengok. Jadi ambillah kesempatan ini untuk melihat macam manakah persembahan penutupan mereka pada hari ini. Ya, seperti biasa anda boleh menghantarkan ucapan anda sampai pukul 7 malam nanti di 0195896868 seperti yang dilakukan oleh kawan kita ini Elvia Sameparan. Hello, selamat petang hari Jumaat DJ Syukri. Hello Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik dengan FM hebat syoknya. Sudah kopi kan DJ? Ya sudah kopi tadi lepas makan tengah hari. Hello semua rakan-rakan setia dengan FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kening FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut. Dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji Marcella, Kak Narumbai, Floria Jonten, Elin Kemabong, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuacanya mendung, gerimis, mendung. Dibilang sebab kiriman sebab kemarin petang hujan lebat di sini. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang syok-syok kyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Di sini pun mendung-mendung manja saja, tapi itulah jerebu itu masih nampak lagi. Kasih kurang activity luar harinya Elvia, sebab walaupun bacaan sudah kurang ke 63 IPU untuk hari ini setakat update pukul 3 petang tadi, tapi jerebu itu masih ada. Terima kasih Elvia atas kiriman ucapan. Dan Elvia, saya mau tanya, kau pun terjebak juga kah buat itu 80-an punya punya edit AI? Kalau ada, share-share lah bah di Facebook, mana tahu mau bertandingkan. Baiklah, terima kasih Elvia. Kita goyang-goyangkan badan, regang-regangkan otot. Kalau bekerja tuh berdiri sekejap daripada keyboard komputer anda. Kita berhibur dengan lagu ini daripada Don Omar featuring Lucenzo dan Zaku Duro. Kering FM, hebat syoknya.

0: Dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM, hebat joknya.
1: Ini sekarang ni tinggi ya di Keningau, jadi ia menunjukkan kemerosotan ya pada kualiti udara di atmosfera. Kesan dia kepada orang ramai ya, terutamanya kiranya kita berada di luar lah, ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih kan, kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk, kulit kita pun terasa gatal ya. Tetapi yang lebih merisaukan sekiranya orang ramai, especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan, so ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut lah, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan individu tersebut lah.
0: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

Kita dah kepak-kepak-kepuk-kepuk. Kepak-kepuk daripada Afiq Hazwan. Kepak-kepuk tu bunyi kompang lah tu. Orang mau kahwin kan. Jadi siapa yang mau berkahwin di bersempena dengan Hari Malaysia ini, kita ucapkan selamat mengahwin baru. Ngam-ngam lagi bertemakan perpaduan. Jadi berpadukanlah, berjumpakanlah dua keluarga, dua insan, satu hati, dia bilang. Baiklah, kita bacakan lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia macam dorang si Ketua Kampung, si Faizal JPKK, si Rosman, si Abu Bakar Baba, si Gedulai, si Ingkong, si Johan, si Cigu Saiful, si Ramalan, si Radin, si Gaman, Kapten Bola Sepak Kampung Baginda. Semoga ceria. Kio, dia bilang. Ada pantun di petang yang mendung ini, burung nuri, burung dara, terbang ke sisi taman kayangan. Cubalah cari, wahai saudara, makin diisi, makin ringan, dia bilang. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah ya. Senyuman itu satu sedekah di hari Jumaat. Jadi, alang-alang kau cakap pasal alang-alang kau dari Baginda, kan? Aman kan? Saya mau tanya, kau ikut kah tu bola sepak dar bola sepak 10 sebelah Dar Cup 2026. Ngam-ngam ikut petik nama kapten bola sepak nah jaga kalau kau tak ikut ah. Ya nanti sebab nanti Kampung Baginda Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village. Shadow Village ini buat pengetahuan pendengar adalah klub belia untuk Kampung Bayangan. Kalau kamu main e-sport, e-games, nampak nama apa gamertag Shadow Village dorang lah itu. Dorang dua klub ini mengajurkan kejohanan bola sepak Piala Datu Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PJRSP 180 Keningau, Dar Cup lelaki 10 sebelah. Jadi sempat lagi mau kumpul-kumpul tim kalau mau ikut kejohanan ini kerana dia terbuka kalau tidak silap dan dia akan bermula pada 19 hingga 20 September 2026 dari pukul 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Padang Bola Sepak Kampung Baginda. Masih apa nih sempat lagi mau kumpul tim, mau training untuk kejohanan ini. Saya tidak ikut tuh saudara, dia bilang saya mengenakan. Nah, itulah kau sebut petik-petik nama kapten bola kamu. Disuruh kau ikut tuh nanti. Baiklah, terima kasih amanahkan atas ucapan. Dan untuk hebahan tadi 19 hingga 20 September 2026. Dan jika mau menyertai dan mau bertanyakan lebih lanjut, bolehlah hubungi Johan Recto di 019-823-3933 dan Radin Ubin di 013-871-2545. Si Radin ini pun ada juga si Aman Khan, petik nama dia tadi. Habislah dua orang sudah bawa komen nanti Aman Khan. Baik, terima kasih. Kita akan berhibur lagi dengan lagu seterusnya dan kita akan melangkah ke pusingan kedua sebentar saja lagi pukul 4 hingga pukul 5 di Santai Petang bersama saya Syukri Mahmud. Keringai FM, hebat syoknya.

Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

0: butang santai santai santai butang di Keringau FM 3 hingga 5 petang. Keringau FM hebat showbiznya.
1: Bulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita. Sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Betang.

0: Dah satu orang kawan ni, dia seorang printer baju. Jadi dia buat gambar 80-an dia, iaitu di kedai dia. Dia jual tu jaket semua, konon-kononnya. Lucu jugalah idea-idea diorang ni kan. Baiklah, kita sudah masuk ke pusingan yang kedua di Santai Petang. Dan ini adalah berita baik untuk orang-orang Suk, kawan-kawan kita di Suk, kerana pada esok hari 12 September, dari pagi sampai malam, mereka sibuk dengan program yang kira menyeronokkan. Nah, pada pukul di Suk, pada bermula dari pukul, kalau ikut tentatif dia, pukul 8 pagi, ada acara program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah Suk, di mana membuat Kembara Merdeka bermula di Dewan Kampung Pinipilanas Tulid dan berakhir di Dewan Masyarakat Suk, ketibaan konvoi dan sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat Suk. Jadi semua acara akan dilakukan di sepanjang jalan ini, dan di mana ada dua touch point bermula dari Kampung Pinipi, dan touch point pertama di Kampung Sinulihan, touch point di kampung di kedua di SK Malima, dan destinasi terakhir di Dewan Masyarakat Suk. Jadi ikutlah beramai-ramai konvoi, bukan selalu kan, kibarkan jalur gemilang kebanggaan kita sambil kita berkonvoi, dan ikutilah program ini sehingga pukul 5 petang sampai habis acara lah, orang bilang kan. Dan tidak cukup dengan itu, pada malamnya pula pukul 8 malam di perkarangan Sedko Pekan Suk, ada ceramah, majlis ceramah khas sempena sambutan Maulidur Rasul SAW tahun 2026 1448 Hijrah, di mana penceramah yang dijemput adalah Ustaz Dr. Haji Dasat Latif, dan juga dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jud Elron, Yang Berhormat Dato Abdul Ghani Muhammad Yasin, dan Tuan Hasinin Kinsim, pegawai daerah Suk. Jadi bergembiralah orang Suk esok dari pagi sampai ke malam. Biasanya ada program. Jadi hujung minggu anda tidak sedih, tidak, orang bilang, tidak suram. Bolehlah bersama keluarga untuk menghadiri dua majlis ini. Baiklah, teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya daripada AG, Karya, Kedio FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Kedio FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Alahai, Norlela.
1: Itu dia Norlela, persembahan Haziq Resebi. Sekarang sudah pukul 4:20 minit petang. Dicoba, coba. Dan jika anda mau mencoba berapa fitnah anda, bolehlah mengikuti program 5 PM Fun Run 2026 di mana Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Keningau, Daerah Cawangan Keningau menganjurkan program 5 PM Fun Run 2026 pada esok hari juga 12 September 2026 bermula pukul 6 pagi hingga 10 pagi di Thomas Hill Keningau. Jadi kalau di Thomas Hill Keningau ni, bagi yang sudah pernah mendakinya, dorang cakap ada puncak yang memberikan apa ni, harapan palsu bilang. Bila naik tu nak berangkat sepuncak, rupanya tinggal naik lagi, ada lagi puncak, naik lagi belum lagi pula. Begitulah. Jadi trail dia pun ada agak santai, ada juga yang tempat mencabar juga. Jadi kalau anda mau mengikuti program ini, bolehlah menghubungi 019-881-4534, 016-943-5989. Itu adalah dua nombor telefon yang boleh dihubungi untuk pertanyaan lanjut. Jadi boleh ikut 6 pagi hingga 10 pagi esok di Thomas Hill Keningau. Baiklah, pada pukul 4:30 minit petang nanti kita akan ikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM. Tegakkan talaan frekuensi anda di 94.7 MHz. Dan seusai berita Sabah FM, kita akan ke Back to Back. Dengarkan siapakah artis Back to Back pada petang ini. Teruskan bersama kami di Kenangan FM, hebat syoknya. Tinggal kenangan Sheila Amza selepas pesanan ini.
2: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

Itu dia berarti se-back to back kita pada petang ini, Ismail Izani dengan lagunya Contact featuring Izhar dan Kuai. Dan lagu kedua adalah single terbaru beliau, One on One. Harap menghiburkan petang anda di hari Jumaat ini. Ya, masih lagi kita berwaspada dengan jerebu walaupun keadaan ataupun bacaan IPU melalui laman sesawang eqms.doe.gov.my memberi tahu kita di zon hijau, iaitu zon moderate, zon sederhana. Bacaan IPU adalah 63, masih ada pencemaran di udara. Jadi tindakan semasa jerebu ini, kita lindungi diri, lindungi keluarga supaya kita sama-sama sehat. Salah satunya adalah kita kurangkan aktiviti ataupun hadkan aktiviti di luar rumah, terutama anak-anak kita. Ialah anak-anak kecil kan, si kecil tu mahu berlari-lari di tempat yang luas bersama dengan rakan-rakan dia. Terpaksa kita hadkan untuk sementara sehingga keadaan udara sebaik. Jika mau keluar pun, kita pakai pelitup muka, gunakan pelitup muka yang sesuai, yang mempunyai penapis udara dengan betul. Pakai yang medical grade punya lah kan. Banyakkan minum air kosong untuk kekal hidrasi dan mengurangkan kesan tercemar pada tubuh. Jadi kalau lepas dari luar tu, bersihkan diri macam cuci muka, basuh tangan semua. Pastikan udara di rumah bersih, boleh pakai humidifier ataupun napis udara, dan dapatkan rawatan segera jika ada gejala seperti batuk, iritasi pada kulit, selesema dan sukar untuk bernafas. Terutamanya berwaspada terutamanya kepada rakan-rakan kita yang ada penyakit asma, penyakit paru-paru dan penyakit di pernafasan lah orang bilang. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5, dan seusai berita utama 5 kita ikuti info trafik Kening FM. Teruskan bersama kami di Kening FM, Samson, kenangan terindah.

Keningau FM 94.2 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kini kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Catherine atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang Johor dan Johan Setia Selangor. Menurut portal sisa pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di tepi barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Dengarkan Keningau FM.
3: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
4: 5 hingga 7 malam harmonika di Keningau FM. Stream terus kami di RTM Klik.
5: Ya, terima kasih rakan pendengar masih lagi mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz. Dan sekarang kita telah pun masuk di pusingan yang ketiga, yaitu segmen Harmonika. Masih lagi bersama saya Syukri yang akan menemani anda sehingga 7 malam nanti. Dan sudah tentunya anda semua kan yang bekerja di office mungkin sekarang ini sudah dalam perjalanan balik ke rumah di atas jalan raya. Jadi saya ingin mengingatkan untuk berhati-hati di jalan raya, gunakan segala pastikan segala keselamatan anda ataupun kelengkapan keselamatan kenderaan anda dalam keadaan yang baik. Jika ada berlaku kesesakan di mana-mana, mau keluar masuk terkena sesak, bertolak ansurlah. Terutama di simpang-simpang kan, jalan masuk keluar tuh bertolak ansur. Jangan marah-marah, relax-relax saja, santai-santai petang dan dengarkan kami di Harmonika Keningau FM. Baiklah, di sini ada lagi hebahan bersempena perasmian program Sinar For You Karnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau 2026, di mana Hospital Keningau dan kerjasama bersama dengan University Malaysia Sabah UMS, College of Ophthalmologists, Academy of Medicine of Malaysia COAMM dan University Science Malaysia USM akan menganjurkan Sinar For You Karnival Pembedahan Katarak Hospital Keningau 2026 seperti ketetapan berikut. Pada hari esok 12 September 2026 bermula pukul 9 pagi bertempat di Dewan Bingkur Hospital Keningau. Dia datanglah beramai-ramai, terutama kepada rakan-rakan kita yang mungkin terkena ataupun ada masalah ataupun simptom untuk katarak mata untuk mendapatkan nasihat dan pelbagai lagi acara pada waktu itu, nasihat pakar dan sebagainya, dan mungkin memberikan kebaikan untuk diri kita demi kesehatan kita juga. Baiklah, kita teruskan lagi berhibur di petang ini dengan lagu seterusnya, I'm Alive daripada Celine Dion. Dan sebelum itu, pukul 5.30 menit petang nanti kita akan ikuti Beast on Air. Siapakah yang akan kita temu ramah tetamu pada petang ini? Jadi teruskan bersama, stay tune di Beast on Air di Keningau FM. Hebat syoknya, I'm Alive, Celine Dion.

0: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mod kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah. Dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan. So yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dulu lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: dengarkan sekarang lagu. Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM. Hebat joknya.
1: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Kening FM.
2: Assalamualaikum dan selamat petang rakan pendengar Biz On Air. Kali ini kita akan bersama dengan seorang usahawan gerai nasi, Kak Wok Umu Kitchen, KD Damai, bersama dengan Encik Syaril Nazri bin Wan Sofian. Apa khabar Encik Syaril?
3: Ya, Alhamdulillah, sihat dan syukri.
2: Baiklah, sudah berapa lama Encik Syaril berkecimpung dalam bidang F&B ini, dan sudah berapa lama nasi Kak Wok Umu Kitchen beroperasi?

0: daerah yang asyik awak, Umur Kitchen ni sudah beroperasi lebih kurang 3 bulan lebih.
1: Menarik. Jadi apakah menu jualan yang ada di gerai ini dan apakah bestseller di gerai Umu Kitchen ini?
0: Okey, untuk menu pula di gerai Nasi Kawa Umu Kitchen ni, tidak tanya tidak bukan Nasi Kawa itu sendirilah sebagai signature gerai saya ni. Lepas tu ada lagi hot sale kami, Nasi Sotong Goreng Tepung.

0: Apakah cabaran-cabaran utama Encik Syahril berkecimpung dalam bidang ini?
1: Okey, cabaran sepanjang saya dalam bidang F&B ini, saya rasa satu cabaran utama kepada semua pengusaha makanan lah, bagi pendapat saya adalah

0: bagi pendapat saya.
1: Apakah perancangan atau projek akan datang nasi Kak Wok Umu Kitchen The Kedidama ini dan Encik Syahril sendiri? Silakan.
2: Okey, untuk perancangan dan

0: 1230. Terima kasih daripada Gerai Nasi Kawok Umo Kitchen KD Damai. Kalau tidak sedap, bagi tahu saya. Kalau sedap, bagi tahu semua orang. InsyaAllah. Assalamualaikum.
1: Ya, sekian saja perkongsian Biz On Air untuk episod kali ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada Encik Syaril dan Umo Kitchen kerana memberi perkongsian untuk Biz On Air pada kali ini. Baiklah, rakan pendengar, kita bertemu lagi di Biz On Air yang akan datang. Salam mesra dari saya. Assalamualaikum dan salam damai.

0: Obeso, kurang mana deh?
1: Carita Park Senario. Ya, kalau mau carita park tempat lepak makan-makan, boleh singgah di Damai Night Market, di mana kita boleh makan-makan di Nasi Kak Wok, di Raka kita punya tetamu untuk bis on air tadi di Umu Kitchen KD Damai. Memang sedap-sedap makanan sana. Anda boleh rambang mata, tengok-tengok lepak-lepak malam-malam. Ha. Okey, kita sudah sekarang sudah pukul 5.40 minit petang. Saya mau berkongsikan satu lagi hebahan, iaitu program Carnival Co-Curriculum SKB Naung tahun 2026, di mana akan diadakan di SKB Naung pada 12 September 2026, esok hari, bermula dari pukul 7 pagi hingga 5 petang dan akan dirasmikan oleh Dato' Azman bin Haji Ruslan, pengurusi Sabah Net, merangkap Presiden Keningau Golf Country Club Alumni SK Bingkur Keningau. Jadi, kepada alumni lah terutamanya lah kan, yang mungkin dari zaman dulu lagi, dari zaman 80-an masuk sekolah sana, bolehlah tengok-tengok kan sekolah lama anda, mengimbau kenangan lalu hadiri karena Evaluko Curriculum, dan juga kepada tidak sudah semestinya kepada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar SK Binaung itu sendiri. Baiklah, kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya menemani akan menemani di sepanjang perjalanan pulang anda. Asia, yeah, Keringa FM hebat coknya. Lagu-lagu sekarang, lagu-lagu

Tadi Intan Payung Bunga featuring Nur Aniza Idris. Sekarang sudah pukul 5.53 minit petang. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di Harmonika. Baiklah, di sini ada satu lagi hebahan untuk anda semua. Dimaklumkan bahawa program Jiwa Eta Community Madani HKHM merupakan program KPI Community Madani di bawah penyeliaan Pejabat Penerangan Daerah Keningau dan akan diadakan seperti ketetapan berikut. Bertarikh 13 September 2026 pada hari Ahad, masa 11 pagi, bertempat di Mini Dewan Surau IMH Kampung Rezep Lembang. Jadi kepada penduduk kampung, bolehlah datang beramai-ramai ke Dewan Surau IMH untuk mengikuti program Jiwa Ed Community Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM Kampung Rezep Lembang. Ya, itu dia kita punya hebahan hari ini. Sibuk ke Sabtu Ahad ni, terutamanya hari Sabtu, sibuk sejak dengan program, ada yang sampai malam. Jadi gembiralah, bersambawalah anak-anak kita, keluarga kita kan, anak istri, suami, semua jalan-jalan pergi ke program beramah mesra dengan penduduk ataupun rakyat setempat, menunjukkan perpaduan di negara kita sempena Hari Malaysia. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Lena Diulit Intan Wings, Kening FM. Hari ini.

Dua kita monoguang itulah persembahan Andong Johnny Slime dan si Lia Klaus membawakan kita ke pusingan yang keempat jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di Harmonica. Ya, rakan pendengar, tadi saya tertarik dengan kata-kata di apa nih kita punya khutbah untuk hari ini, khutbah Jumat, yaitu dan bertajuk Hari Malaysia Nikmat Keamanan Amanah Bersama. Jadi kita ini sebagai generasi semasa kan, sebagai

dengan agama dan akhlak serta moral, serta melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Itulah tugas kita untuk mengekalkan keamanan, kesejahteraan negara kita. Baiklah rakan pendengar, bagi saya kongsikan jadual untuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.18 petang nanti. Dekat sudah. Sebelum itu kita berhibur dengan lagu-lagu kontemporari, lagu-lagu seterusnya. Kita akan kembali selepas zona maghrib nanti. Malam pagi, seksi X Keklik Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, dalam topik yang insyaAllah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga. Berkeluarga untuk ke syurga, insyaAllah. Itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Ya? Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah, itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati walaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang je. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi kita melihat perkahwinan ini, pertama suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi pilihlah yang baik. Niat yang baik kita mendirikan rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi kenapa kita kahwin? Kita kahwin kerana Allah. Sudah tentu kita akan mencari keredaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami sembahyang, isteri sembahyang, anak-anak sembahyang. Sekali-sekala sembahyang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara ya, nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada ya, sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah, tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah ya? Okay. Yang ketiga, doa ya? Doa lah kepada ahli keluarga kita, supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan-landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga, walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya? Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. InsyaAllah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya, berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah, minta syurga dengan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Berani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayo
1: hingga 7 malam harmonika di Kininau FM. Stream terus kami di RTM Click.
2: Ya, kembali lagi kita di Harmonika bersama saya Syukri. Alhamdulillah kita telah pun menunaikan kewajipan kita sebagai seorang Muslim pada di solat padu maghrib sebentar tadi. Dan mungkin rata-rata antara semua keluarga di Kedengam ini sekarang sudah berada di rumah. Mungkin ada yang baru mau berjalan malam esok hujung minggu. Jadi mungkin malam ini bersama keluarga makan di luar kan. Jadi lepak-lepak ataupun ada yang dengarkan habis online sebentar tadi dan mahu merasakan nasi kawok di KD Damai sana. Apapun anda punya planning untuk malam ini, saya harapkan semuanya dipermudahkan, semuanya berjalan lancar dan bahagia selalu sampai ke waktu tidur dan bangun esok pagi dalam keadaan gembira dan cergas. Tetapi walau bagaimanapun, saya ingin kongsikan di sini daripada melawan sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir di mana ribut petir dan hujan lebat diramalkan melanda di seluruh negara termasuklah di negeri kita ini Sabah. Terutamanya di zon Sandakan, di kawasan Kerina Batangan dan Tongod, di zon Tawau iaitu tertumpu di Lahadatu dan Kelabakan, di seluruh kawasan pedalaman, zon pedalaman, di zon Pantai Barat iaitu di Tuaran, Kota Kinabalu, Kota Belud dan Ranau. Itulah ada antaranya amaran ribut petir di kawasan-kawasan yang sebutkan tadi. Jika anda mahu ke sana pada hujung minggu ini, mungkin berjalan pada waktu malam, berhati-hatilah, tengok keadaan, tengok kendaraan anda juga macam mana. Jika vision anda atau pandangan anda kabur, bolehlah berhenti di mana-mana RNR, di mana-mana tepi ke apa surau ka kan. Yang penting tempat yang selamat untuk anda berehat, membiarkan limpas dulu tu hujan lebat, limpas dulu semua yang mengganggu perjalanan anda. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini dengan lagu seterusnya, Malik DJ Fuzz Daily dan Ultimate, masih hip hop Kedengar FM, hebat syoknya. Kedengar FM.

0: now.
1: Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!

Itu dia, mari-mari geningau. Dia suruh singgah pasar malam supaya kita lepak-lepak pasar malam. Dan sekarang pun sudah malam, menandakan kita sudah berada di penghujung siaran Geningau FM, siaran radio pada pukul 7 malam nanti. Dan terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami mungkin dari seawal pagi tadi pukul 6 pagi sehingga menghampiri 7 malam ini bersama dengan DJ-DJ yang bertugas pada pagi hinggalah ke petang ini. Dan tidak lupa juga kepada anda yang telah menghantarkan ucapan menemani kami di konti. Ada yang minta lagu, ada di setiap siaran Geningau FM. Dan kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang bersama dengan DJ-DJ yang lain pula kan. Jadi esok jangan lupa esok ikuti Silang Budaya bersama dengan DJ Hex pada pukul 3 hingga pukul 3 hingga pukul 4 petang. Apa yang boleh dibincangkan, ikut juga live Facebook dan juga TikTok kita berinteraksilah, berbincang, bertukar idea dengan DJ bertugas di Silang Budaya. Baiklah. Saya tinggalkan anda dengan lagu terakhir Shaggy Angel sebagai hiburan terakhir kita. Dan saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal bertugas pada petang ini, Airul Alfian, dengan ucapan assalamualaikum, jumpa lagi. Selamat malam. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Simfoni tetap di hati. Baik, untuk kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa indah kabar daripada rupa. Rakan-rakan pendengar, pernah tidak kita dengar orang bercerita tentang sesuatu? Wah, hebatnya bukan main. Sampai kita sendiri pun rasa teruja dan mula membayangkan macam-macam. Tapi bila kita tengok ataupun kita alami sendiri, lain pula ceritanya. Itulah yang dikatakan peribahasa indah kabar daripada rupa, yang mana bermaksud perkabaran selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan yang sebenarnya. Sesuatu yang kita dengar atau kita bayangkan kadang-kadang nampak lebih indah daripada keadaan ataupun gambaran yang sebenarnya. Sebab itu dalam kehidupan jangan terlalu cepat membuat kesimpulan hanya berdasarkan cerita orang. Apa yang kita dengar mungkin hanya satu sisi cerita saja. Ada yang nampak di luar pula belum tentu menggambarkan keadaan sebenar. Dan semoga hari ini kita lebih bijak menilai, tidak mudah terpengaruh dengan cerita, dan yang paling penting, jangan menilai sesuatu hanya pada kabar, tetapi kenali dahulu rupanya. Baik, itulah peribahasa untuk hari ini, indah kabar daripada rupa. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.13 minit malam. Dan terima kasih juga kepada Emma dari Beaufort yang katanya sejuk Beaufort malam ni sebab hujan lebat tadi. Ha. Baik Ella, nak kongsikan cuaca pada sebelah malam ini bagi sekitar Kota Kinabalu dan kawasan sekitarnya, yang mana cuaca diramalkan meribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini juga berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, Sandakan, Kinabatangan dan Tongod, manakala di sebelah Tawau, Lahad Datu dan Kalabakan, juga di pedalaman pantai barat Tuaran, Kota Belud dan Ranau serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 8 malam ini. Kepada anda, berhati-hati jika anda berada di luar ketika ini dan pastikan anda berkenaan dengan cuaca melalui Meteorologi Malaysia, laman web Met Malaysia dan juga aplikasi My Cuaca. Dan untuk anda, ialah teruskan dengan lagu ini, Cuba Jadi Aku, Nadira. Sabah FM, bagus bah.

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, telekomisi Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dan lanjutkan!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Kota Belud, 101.5 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Baik, pada pukul 7.28 malam nanti kita akan dapat ikuti azan isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya, dan seterusnya kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: sampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Sabtu 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.59 minit pagi. Fardu zuhur 12.14 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.17 minit petang. Fardu maghrib 6.18 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.27 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
2: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: abadi menanti. Anda sedang mendengar Sabah FM. Khutbah.
1: Ya, lagu Bismillah nyanyian daripada Rubisa dan Amin Wali. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella hinggalah ke saat ini 8:06 minit malam. Kan dalam simfoni tetap di hati. Apa khabar anda malam ni? Semoga kita semua sehat bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin ada yang sedang dalam perjalanan ketika ini, belum sampai lagi rumah kan. Jadi berhati-hati kepada anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan boleh kalau luangkan banyak masa bersama dengan keluarga sesuai dengan esok hujung minggu, dan masa untuk bersama dengan keluarga ataupun orang yang tersayang. Okey, baik. Ella nak kongsikan status kualiti udara negeri Sabah pada sebelah malam ini, yang mana 6 stesen iaitu stesen Tawau dengan daerah Tawau dan Kalabakan dengan bacaan IPU 73 dan status IPU-nya sederhana. Manakala untuk Sandakan, stesen Sandakan, daerah Sandakan dan Beluran, bacaan IPU pula 59, dan ini menunjukkan status IPU sederhana. Sikit lagi ha. Dan Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan pula, bacaan IPU 89, iaitu status IPU-nya adalah sederhana. Manakala stesen Kimanis untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 96 dan status IPU sederhana. Manakala stesen Keningau pula, bagi daerah Keningau dan Sok, 65 bacaan dan status IPU sederhana. Manakala stesen Keningau pula, bagi daerah Keningau dan Sok, 65 bacaan IPU-nya. Dan juga stesen Politeknik Kota Kinabalu

curfew bagi 6 stesen yang ada di Sabah. Dan 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan lebih daripada 300 untuk bacaan IPU adalah berbahaya. Jadi ambil tahu tahap jerbu di tempat anda dan kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Dan pakai pelitup muka jika perlu keluar rumah. Pastikan pakai pelitup muka ya, dalam keadaan yang baik, tertutup kan, kalau ada yang terbuka-buka tu masuk juga tu. Okay, pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Jadi ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ini. Baik, kita dengarkan lagu ini dengan lafaznya. Mana tahu esok ada yang nak bertunang ataupun nak melangsungkan perkahwinan. Ini kita dengarkan lagu dengan lafaznya Sufian Suhaimi dan Sarah Suhairi. Sabah FM, bagus bang.

0: Riau 95.7 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Symphony. Bersama anda di Symphony Sabah FM.
7: Tetap di hati.

0: Sony tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, simfoni tetap di hati. Malam ni dah pukul 8.16 minit malam. Di mana keberadaan anda? Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Moga yang baik-baik saja untuk kita semua, kan? Okey, baik, ini berkenaan dengan sambutan Hari Kemerdekaan peringkat KRT Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu tahun 2026. Anjuran Rukun Tetangga KRT yang mana akan diadakan pada esok hari, hari Sabtu, bermula pada pukul 7 pagi hingga 2 petang di ruang legar Lorong 1 KRT Kompleks Kediaman Persekutuan Indah Permai Kota Kinabalu. Jadi ini adalah sebahagian daripada program yang dianjurkan oleh Rukun Tetangga KRT. Dan ini lagi berkenaan dengan iaitu Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu akan mengadakan Karnival Pendidikan Madani yang akan diadakan pada esok hari juga bertempat di Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology TAR UMT Alam Mesra Kota Kinabalu bermula 7 pagi hingga 5 petang. Dan kepada anda yang mungkin besok ada berjalan keluar, kan, ke mana-mana tu, berhati-hati, pastikan keadaan cuaca baik, kan. Jika keluar, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Baik, untuk anda, kita dengarkan lagu ini, Antara Cinta dan Kekasih Yang Mana Satu. Aisyah, Sabah FM, bagus bah.

0: Gegar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Ya, simfoni tetap di hati hingga pukul 9 malam nanti. Yang mana lagu tadi lelah, dan jika kita lelah, berhentilah seketika. Bukan bererti kita kalah, tetapi kita sedang memberi ruang kepada diri kita sendiri untuk bernafas, kan? Kadang-kadang tidak bernafas pun. Kerja, tapi apa ni, tidak berhenti-henti. Tidak bernafas kita, kan? Kadang-kadang kita ini terlalu sibuk mengejar apa yang belum dimiliki hingga terlupa menghargai apa yang sudah ada. Rehatlah jika penat, menangislah jika perlu, dan tenangkan hati jika semuanya terasa berat, kerana tidak semua perjalanan perlu ditempuh dengan tergesa-gesa. Ada waktunya kita perlu berhenti, mengumpul tenaga dulu, kumpul dulu tenaga, barulah melangkah semula, kan? Penat sudah berakhir, habis sudah penat, bolehlah mulakan. Baik, untuk anda, Ella kongsikan amaran ribut petir yang terkini untuk bagi negeri Sabah, iaitu di sebelah pedalaman Sandakan, iaitu di Tongod, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan, Ranau dan Tuaran, manakala wilayah Persekutuan Labuan, sehingga 10 malam ini untuk amaran ribut petir Jumaat 11 September 2026. Baik, untuk anda kita dengarkan lagu ini, Ara Johari dengan lagunya Sudah Penat Sudah. Okey, Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
2: Simfoni.
3: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Saya Dio.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus bang.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
1: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
1: Ha, Siau.
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
6: Saya Aisyah.
7: Dan saya 7 Jekli.
8: Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
1: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang signal.

Terima kasih kepada anda yang sedang layan Sabah FM dan terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 11 September 2026. Sedar tak sedar, masa begitu pantas berlalu. Hari ini hari Jumaat, esok dah masuk hari Sabtu. Kan? Moga apapun aktiviti anda pada hujung minggu nanti, pastikan anda sentiasa peka dengan keadaan cuaca ketika ini. Jaga kesihatan diri dan keluarga, kurangkan aktiviti luar rumah jika keadaan udara kurang baik. Banyakkan minum air dan kalau perlu keluar juga, gunalah pelitup muka yang sesuai. Dan untuk peribahasa hari ini, indah kabar daripada rupa. Semoga kita semua menjadi lebih bijak dan mampu menilai sesuatu dengan lebih baik. Ella doakan moga yang baik-baik saja untuk kita semua dan moga segala urusan kita dipermudahkan, insyaAllah. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah. Assalamualaikum.

0: dan Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

MI63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidon berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perpusan sampah menerusi pelan tindakan jerebu kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa

lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63 komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

17 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Buzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM terus menemani malam anda, bertemankan Ozel untuk segmen Varia edisi hari ini, hari Jumaat 11 September 2026. Okey, penghulu di segala hari. Jadi apapun, semoga hari ini semuanya baik-baik, sehat-sehat di mana juga kamu berada waktu ini. Okey, yang paling penting kamu terus santai di posisi bertemankan Ozel sampai 12:30 malam untuk segmen Varia. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Oke, jadi macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh request 3 buah lagu, hantar terus permintaan lagu kamu di 019490.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
4: Hafreina, apa kabar hari ini? Sehatkah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Ba.
5: Apa
4: saya punya kereta tu kan macam break dia macam lain-lain sudah nih. Kenapa kau ketawa?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang nih kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
5: Ah, okay. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu. Macam bunyi ngingis.
4: Ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan.
4: Oh,
5: ni,
4: ada
5: kan?
4: Tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.
4: Okay.
5: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Iya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Itu pun mau kena cek juga kan pula.
5: Selalu kena tengok, dah kurang, kita nak pulih. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar karena kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
4: Ucapin kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kau nanti aku bagi tahu nanti. Lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, lepas tu ada ni kan?
5: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah kereta kecil tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey, okey. Terima kasih lah.
5: Kan.
4: Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar
5: ini,
4: daripada luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi break.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patema kan kau campin.
1: Oh, baru saya tahu.

Aduh, waktu ini okey, mungkin ada yang balik kampung sebab hujung minggu off day lagi kan. Punya best. Okey, yang paling penting kamu selamat sampai ke destinasi yang dituju. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa saja kamu boleh terus pasang radio, dengar terus siaran Sabah FM. Kalau di KK, Pinampang dan juga Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okay, layan terus. Ini dia lagu daripada Amy Search, Seroja, Sabah FM.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi berada di jam yang pertama. Macam biasa, tepat sebelum malam nanti kita akan terus ikuti berita Sabah FM. Dan selepas itu di jam yang kedua, kita terus mau payung kamu macam-macam lagu permintaan. Jadi siapa-siapa yang teringin betul dengar lagu malam ini, lagu favorite ataupun lagu untuk seseorang, kamu jangan malu-malu, jangan segan-segan lah. Kamu terus WhatsApp kami di 019-490-4848.

0: kematian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1983.

Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, apapun, mungkin ada yang tengah santai-santai, tengah relax-relax di rumah, ataupun ada yang tengah bekerja waktu malam macam ni kan, kena lagi shift malam. Apapun, Ozel doakan agar tugasan-tugasan kamu dipermudahkan dan lancar tugasan sehingga selesai tugasan malam ini. Sambil-sambil dengar lagu permintaan lagi. Oh, punya best kan. Jadi ada juga ucapan kita mau tunaikan. Ucapan daripada si Jack, okay, dari Keningau. Dia bilang ucapan untuk adik-adik beradikku yang berada di perantauan, yang ada di KK. Kalau ada masa cuti tu, balik-balik ke rumah, jenguk-jenguk kita punya ibu yang tersayang. Dorang pun rindu sama kamu. Jadi jangan lupa balik kampung, sebab banyak buah-buahan sekarang ni, dia bilang. Nah, apalagi siapa-siapa yang adik-beradik si Jack ni, kamu balik kampung lah. Ha, ibu kamu merindui sudah, dia bilang. Terutama adik-adik yang berada di perantauan. Semoga baik-baik di sana. Dan jangan lupa telefon-telepon di kampung, dia bilang. Ha, jadi kalau kamu ada ucapan macam ni, boleh WhatsApp terus di 019-490-4848.

0: untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Orang Sabah, Dimasif bakal menggegarkan Sutera Majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasif di Sutera Majalah Kota Kinabalu.
2: Bagus, Pak. Sabah FM.

Honda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Itu dia lagu daripada OAG Slumber. Okey, apapun terima kasih kamu yang terus tune in kami di RTM Click. Okey, yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Click, kamu boleh mau turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, apa yang best RTM Click ni? Oh, macam-macam guys. Okey, kamu boleh mendengar 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV guys. Oh, boleh tengok sukan, boleh tengok berita, drama-drama, telemovie, semua ada. Jadi jangan kasih lama, kamu bagi tahu kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama download ataupun muat turun aplikasi RTM Click. Sebab apa? Sebab percuma guys, percuma saja. Okey, jadi jangan kasih lama, muat turun sekarang. Sabah FM, bagus.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Bah.
3: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, macam biasa, Ozel terus kongsikan ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok 12 September 2026 bersamaan dengan hari Sabtu. Cuaca di sebelah pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di Sandakan, Kudat, Mendung, Pantai Barat juga hujan di beberapa tempat. Manakala di pedalaman dan juga Tawau, tiada hujan untuk sebelah pagi esok. Okey, sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, hujan di beberapa tempat di Tawau, Sandakan, Kudat. Di wilayah Persekutuan Labuan tiada hujan. Di sebelah malamnya pula diramalkan hujan di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Sandakan, tiada hujan di Tawau, Kudat dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, ramalan cuaca ini akan berubah dari semasa ke semasa. Kamu boleh terus dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Menlan Kontrol, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
6: Bagus, Sabah FM.

0: Santai Malam Ini bersama kami,
1: Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Okey, apapun macam biasa, tepat 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama Nasional FM, dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang terakhir dengan lagu-lagu permintaan. Ada beberapa slot lagi, cepat-cepat kamu WhatsApp sekarang lagu permintaan kamu di 019-490-4848. Sabah FM, bagus bang.
2: Sabah FM, bagus bang.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
4: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
5: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1982.

Kembali lagi bersama Ozil di Varia Sabah FM. Okey, kita sudah berada di jam yang terakhir ini. Apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini. Memang mantap. Kita sudah tutup slot untuk permintaan lagu malam ini. Okey, jadi kalau ada ucapan, ucapan anniversary kah, ucapan selamat pengantin baru kah, ucapan pertunangan, kamu WhatsApp sekarang di 0194904848.

tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, Bagus Bang.

Ya Baria Sabah FM, selamat malam semua. Di mana sahaja kamu bekerja sekarang ini, sama ada di stesen pam minyak kah, di balai polis kah, di hospital kah, menjaga keselamatan sekolah, selamat menjalankan tugas, selamat bekerja. Semoga dapat bekerja dengan orang bilang semangat, tanggungjawab, amanah menjalankan tugas malam-malam macam ini kan. Sambil-sambil layan Sabah FM, hirup kopi panas, peh punya best kan. Apapun, semoga selesai dengan jayanya tugasan kamu untuk shift malam, untuk malam ini guys. Oke, apapun besok sudah pastinya macam-macam aktiviti kamu kan. Sekarang ini masih lagi bacaan IPU, jerbu masih lagi tebal, jadi pastikan kurangkan dulu aktiviti-aktiviti luar untuk mengelakkan kamu dapat penyakit yang berasal dari jerbu kan. Contohnya batuk, mata berair, itu antara simptom-simptom apabila terkena dengan udara yang tebal dengan jerbu. Jadi apapun, sama-sama kita jaga kesehatan diri, jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga rekan-rekan Anda. Pastikan kamu sentiasa bagi dia orang nasihat juga. Kadang-kadang kita ini manusia juga, kadang-kadang pandai lupa juga. Best dengan activity hujung minggu, sampai lupa keadaan di luar sekarang ini belum lagi pulih sepenuhnya. Kena-kena lagi memang kemarau panas kan. Jadi apapun, sentiasa minum banyak air lah kalau boleh. Kalau tidak keperluan untuk keluar rumah, lebih baik di rumah lah. Kalau mau keluar, beli barang nggak apa semua kan, pakai pelitup muka lagi oke, dan lagi selesa lah kan. Jadi apapun, itu antara pesanan dan nasihat kita bersama untuk diri Ozel sendiri juga. Alright, jadi apapun, selamat berhujung minggu, happy weekend, enjoy your weekend guys. Oke, kita layan terus lagu seterusnya di The Peter Pan, Bintang di Surga. Sabah FM, bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Guspa KBFM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Baik, terima kasih kami terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, sampai berada di penghujung sudah segmen Varia Sabah FM bertemankan Ozel. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang hari untuk hari ini, hari Jumaat 11 September 2026. Yang berlaku hari ini cukup hari ini, esok kita buka lembaran baru dengan motivasi baru, tenaga baru dan mindset yang baru. Oke, saya Ozel, selamat malam, jumpa lagi di lain hari. Oke, selamat beristirahat, selamat berhujung minggu, bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Usman, Dev Gepsi dengan Cinta Sakti memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasrul FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Mama AJ Alia Jailani yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang dinanti-nantikan semua pendengar Nasrul FM. Kita bersama-sama 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari Sabtu 12 September 2026, 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana kehidupan anda semalam? Bagaimana kesihatan anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berada dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan hari ini saya doakan anda bertambah sehat. Yang sakit akan bertambah sehat, yang sehat akan terus kekal sehat, yang tak baik akan jadi baik, yang gagal akan jadi berjaya. Mudah-mudahan. Kita kena ingat selalu bahawa kejayaan bukan kunci kebahagiaan. Bukan. Kebahagiaan adalah kunci kejayaan yang sebenarnya. Jadi jika kita suka apa yang kita lakukan, insyaAllah kita akan berjaya. Dan untuk pertemuan Nasional Game Berhantu hari Sabtu hari ini, anda berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil geng-geng berhantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jangan lupa, jangan lupakan Nasional FM. Jangan-jangan, kerana kami sentiasa di hati. Di hati anda, di hati saya, di hati semua insan yang berada di Malaysia, juga di seantero dunia. Nasional Game Berhantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita dengarkan, ataupun sambil saya berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan. Dan kami akan kongsikan apa saja, tetapi perkongsian kami itu adalah yang benar-benar berlaku, yang benar-benar sahih saja. Yang tak sahih, saya tak nak kongsikan. Jadi begitu juga dengan anda. Anda kongsikan perkara yang sahih saja. Jangan kongsikan perkara yang anda tidak tahu, yang tak sahih. Terima saja berita, terus kongsikan. Jangan begitu. Siasat dahulu. Okey, geng-geng berhantu dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, jom kita berhibur untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di Langkawi, Terengganu, di Dungun, Kemaman, Marang dan juga Hulu Terengganu. Pahang pula di Kuantan, Pekan, Rompin, Bera, Marang dan juga Jerantut. Selangor melibatkan daerah Kuala Selangor, Kelang dan juga Kuala Langat. Seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap dan juga Muar, Sarawak di Muka, Sibu, Bintulu, Kapit, Sarike, Limbang, di Sabah pula di Tawau, Kalabakan, pedalaman di Sandakan, Tongod, Petulupit, Pahitan dan juga termasuklah Labuk dan juga Sugut. Pantai Barat di Ranau, Papar, Penampang, Putatan dan juga Kota Kinabalu termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang sedang memandu juga dalam keadaan hujan kan, jadi berhati-hati dalam keadaan hujan ni. Fokusnya kena 200%, bukan lagi 100%. Jangan laju-laju dalam keadaan hujan. Kalau tak hujan pun jangan laju. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Susah sangat kena ikut. Tak susah kan, sebab peraturan diadakan untuk mendisiplinkan kita. Kalau kita semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya, saya sendiri percaya dan saya percaya anda juga percaya bahawa kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan yang melibatkan kemalangan maut. Jadi tolonglah pemandu-pemandu Malaysia, kita bertanggungjawab. Bila kita memandu tu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Geng-geng berhantu, mana anda semua? Mana anda semua? Tidur awal ke? Alamak, dia betul. Jangan tidur awal lah. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Bisa antara dunia boleh ya. Cik Burger dan juga rakan-rakan melaporkan diri bersama dengan saya, Napi Jali Noah Saril Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor. Lida Wahida juga terus hadir. Adika Vagran lapor geng GBH. Ita Chot, Abang JJ Kemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Nodiana Nodia Miri Sarawak, Anak Anton dari Gudat Sabah, UPS dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca baru lepas hujan, sejuk. Okey, sejuk-sejuk, cari kopi O panas-panas. Lin Roslinda, Princess Sue, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Faisal Mustafa dari JB, Muhammad Yusof Terengganu, Intan Hamid juga turut hadir. Albiana Rosiliana, lagi siapa lagi, siapa lagi, Nenek Ani Faiz 46 hadir dari Pahang menghala ke Kuala Lumpur, Luncur. Okey, mantap, kasih hon pamamang. Nur Azila Aru Arminang, kita ada Zaid Zuraini juga dari Temerloh Pahang, Razak Balangi, siapa lagi Aisyah Putera Mesing Johor. Oh, ramai jugalah yang yang telah pun melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa terutamanya, Dat Ray Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong, Ramli Lee Pasu Omar Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Masa Saleh juga hadir dari Tawau. Terima kasih yang hadir. Jadi yang hadir terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Persembahan Kumpulan Mei dengan Darah Perjuangan membawa kita ke 12.45 minit tengah malam yang baru berteman dengan Nasional Agung Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Sabtu 12 September 2026. Baik, hari ini hari Sabtu. Ada apa hari ini? Bermulanya hari ini 12 September hari ini ada hari terbuka Parlimen 2026 yang terus menjadi platform penting untuk mendekatkan golongan belia terutamanya dengan institusi demokrasi negara, sekaligus memberikan pendedahan secara langsung mengenai proses perbahasan dan juga fungsi Parlimen. Dan program yang berlangsung pada 12 dan 13 September ini akan memberikan peluang kepada golongan muda memahami dengan lebih dekat sistem demokrasi serta peranan institusi Parlimen. Dan perkhidmatan golongan muda amat penting kerana mereka bukan sekadar pemimpin masa depan, malah turut mempunyai peranan pada masa kini dan juga perlu diberi ruang serta pengalaman dan juga memahami perjalanan institusi demokrasi. Jadi untuk anda, bukan saja golongan muda, semua golongan sebenarnya, jemput datang beramai-ramai ke hari terbuka Parlimen Malaysia 2026. Ramai yang tak tahu bagaimana proses Parlimen berlangsung selalu, kan? Ramai yang tak ada peluang nak masuk Parlimen. Inilah peluangnya. Nak tengok Dewan Rakyat macam mana, Dewan Negara macam mana, perjalanan prosesnya macam mana. Anda kena tahu bahawa ini negara kita, negara demokrasi. Dan kita menjalankan sistem demokrasi. Kita kena tahu bagaimana perjalanan Parlimen itu sendiri. Sebab anda yang memilih ahli Parlimen di tempat anda. Jadi anda kena tahu. Jom datang ramai-ramai. 12 bermulanya hari ini, 12 September. Sehingga esok ya. Macam-macam acara ada kat sana sebenarnya. Nak jumpa Yang di-Pertua Dewan Negara, nak jumpa ahli-ahli Parlimen, insyaAllah ada di sana. Dan hari terbuka Parlimen Malaysia juga merupakan antara usaha merakyatkan institusi dengan membuka ruang lah kepada semua lapisan masyarakat tanpa mengira usia, bangsa dan juga agama untuk melihat sendiri perjalanan sistem demokrasi negara. Geng-geng Buruhantu, mana anda semua? Muhammad Muhaimin melaporkan diri. Razak Balangi juga ada. Kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah. Lagi siapa? Ramlah Din juga turut bersama-sama. Budak lawa yang mistik. Ada kata luncur sampai ke pagi. Khatijah Syari dari Greek hadir. Kantari dan juga Mas Merah. Itu antara yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana geng-geng TikTok saya? Mana dia pendengar-pendengar Nasional FM? Geng-geng Buruhantu, jom sama-sama meriahkan live TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

0: setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib membawa kita ke 1.3 minit pagi. Selamat pagi semua. Terus berbuat baik dalam hidup ya. Kita buat kebaikan walaupun orang tak nampak, tapi jangan risaulah. Walaupun orang tak tahu, jangan risau. Tak apa, biarkan. Allah tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruslah berbuat baik. Jangan kita mengharapkan balasan dari orang yang pernah kita berbuat baik eh. Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain. Allah hantar kepada kita untuk membalas segala kebaikan yang kita pernah lakukan. Jadi terus buat baik ya, geng-geng berhantu. Jangan buat jahat. Buat jahat jangan sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ada yang bertanya dengan saya, betul ke kos Haji Muassasah bagi tahun depan dikekalkan? Betul. Yelah, kita faham kos barangan, kos perkhidmatan terus meningkat dan bukan saja di Malaysia, malah di Arab Saudi juga kan. Jadi pengekalan kos Haji Muassasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai satu pencapaian tabung haji meskipun kos barangan dan juga perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli memaklumkan dekat sini pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah. Selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan, penambahbaikan pengurusan haji akan dilaksanakan secara berterusan termasuklah tindakan susulan terhadap 25 syur Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan tabung haji. Dan ada 25 syur ataupun cadangan daripada RCI sebenarnya. Dan daripada 25 itu 76% telah pun dilaksanakan. Sekarang ini juga yang belum dilaksanakan adalah pindaan kepada akta tabung haji saja kan. Jadi kos haji untuk tahun depan meskipun barangan meningkat, perkhidmatan meningkat, bukan saja di Malaysia, di Arab Saudi, di mana-mana saja, namun ianya masih lagi dikekalkan untuk kos Haji Muassasah bagi tahun depan eh? Tahun depan bila tu? 1448 Hijrah 2027. Okey, semua okey. Yang buruh hantu Azlan Abdul Wahid melaporkan diri bersama dengan saya Nobita Alan Burger Geni Drive Blue Pinang. Kita ada anak Anton, Karamel Latif, Faisal JB, Roslan dari Pasir Gudang, Cik Lan, okey Cik Lan ya. Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Aizan Zek, ada Maisara, Junaida Ilyas, Afiqi 92, Izan, Lady Hedang, Wati 77, Tiger Aini, Puteri Lilin, Noraini, Nojiz, Nurul Aini 86, Ita Chor, Diamond 85, Ita Iris, Jaja 83, Mawar Putih, Mawar Jingga, Nurlia Ramli, Dihana, Sobihi, Mawar Rusli Seli, Wan Baling, Nur Azila. Ramai lagi lah yang ada itu lah. Rohani katanya dalam perjalanan Ipoh ke Kuantan. Ada juga B katanya, Ayid Zamani dari Bagan Lalang. Dan Safa Marwah Selangor hadir. Mantap semua yang hadir menerusi live. Tito tolong tepi-tepi lah, kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih turbo lah. Ujung-ujung minggu ni dia kasih banyak sikit tepi light tu. Jimmy Black Ants juga turut bersama-sama. Wowo Benil Sungkai hadir. Wowo Benil Sungkai. Okey, hujung-hujung minggu ni saya percaya hari ini hari Sabtu, ramai yang menjadikan hari ini sebagai hari yang sangat-sangat penting dalam hidup mereka, yang mana bujang bertemu dengan jodohnya. Jadi saya mewakili keluarga Nasional FM dan juga rakyat Malaysia mengucapkan selamat pengantin baru kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Semoga ikatan perkahwinan ini kekal bahagia hingga ke akhir hayat. Tahniah di atas ikatan suci ini. Moga cinta anda berdua sentiasa mekar. Jadi selamat menempuh hidup yang baru. Semoga bahagia dan ceria selalu. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga mengumpulkan anda berdua dalam sebuah kebaikan. Okey, bintang 98D. Ada juga yang baru selepas malam berinai katanya. Oh, cantik inai itu kan. Senyum-senyum je malam berinai. Jadi tahniah untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia, sudah diinai-inaikan. Lagu untuk pengantin-pengantin kita raikan sama-sama. Moga mereka terus kekal bahagia.

paduan suara Asia Bosley dan juga Abijit. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga Anan Baski, Zarasa Jumlun, membawa kita ke satu 25 minit pagi waktu ini. Dengar lagu Hindustan semua bergolik-golik ya. Terbayang menari dekat Kashmir dengan pasangan masing-masing. Ya, terbayang tak salah, berangan tak salah. Kadang-kadang bayangan itulah yang membuatkan kita gembira kan. Walaupun di kala hati kita tengah sedih, tiba-tiba kita boleh membayangkan perkara seumpama itu, hati kita pun jadi sejuk, je relax, tenang kan. Alhamdulillah, ramai yang terus teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, insyaAllah. Saya percaya geng keburu hantu takkan tidur. Takkan tidur rupanya. Percayalah, yang tidur pun sekejap lagi akan bangkit, akan bangun apabila mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Teman berteman hari Sabtu, hujung minggu yang berbahagia. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Lembaga Tabung Haji terutamanya bagi memperkenalkan pelan persediaan haji seruan istita'ah ataupun berkemampuan bagi membantu rakyat Malaysia membuat persediaan menunaikan ibadah haji secara lebih sistematik, mudah dan juga lancar. Dan inisiatif itu sebenarnya memberi fokus kepada apa? Kepada usaha menggalakkan pendeposit, memulakan persediaan lebih awal, menyimpan secara konsisten serta membuat persediaan rapi supaya dapat menunaikan haji dalam tempoh yang lebih munasabah. Dan pelan berkenaan menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran haji sedia ada dengan pendekatan lebih sistematik dan juga dinamik tanpa menjejaskan prinsip first come first serve. Jadi mulai 1 Januari 2029, giliran haji disusun semula secara sistematik dan juga automatik berdasarkan tarikh pendaftaran serta pencapaian baki simpanan minimum. Jadi pendeposit layak secara automatik dalam giliran haji apabila baki simpanan mencapai minimum RM15,000. Kalau dulu kita nak tunggu giliran kita, kita daftar hari ni, tunggu tengok-tengok giliran kita 20, 50, 20, 60. Entah hidup lagi, entah tidak kan. Mudah-mudahan kita semua panjang usia kan. Mudah-mudahan kita semua dapat menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu semua okey. Abdul Razak Ramli, Zulkifli Jamaluddin, Awi Baling, Nizam Great Pulau Pinang, Wan Spawi, Razak Blank melaporkan diri bersama dengan saya, Su My Heart, Nur Pinang, ada Ina Uda La, Uda Apis, Mr. I, Zarina Ina, Suhailan Nizam, Ketupat Palas, SK Mor, Fadilah Ahmad, Meng juga bersama-sama, Nazri Yahya, Ahmad Nurul Amdi, Ceda Awana, Si Omel, ada Joe, lagi siapa lagi, lagi siapa lagi, Haji 8189, Muslihana Mustafa, Azaz No, Akas Muhammad Yahya, Lagi. Saya suka keudarakan nama-nama anda sebagai tanda penghargaan saya kepada semua pendengar. Tapi mana yang terlepas pandang tu, jangan salahkan saya ya. Minta maaf lah. Azrina Ahmad juga katanya hadir. Juhaimi, Manjung, Juhaimi, Juhaimi dan juga adiknya Mizi, Izan Muah hadir. Orang Muah, okey orang Muah. Asam pedas Muah macam mana? Kabain Burger 7E Baling Kedah. Lagi. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan kepada anda dari jam 12 malam tadi kan. Dan kini tibalah masanya, ramai yang katanya tak sabar-sabar lagi bang, saya nak menangis tepi bujuk katil ni. Biar betul nak menangis tepi bujuk katil. Yalah, saya berikan. Kini tiba masanya kita layan pula lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang memberikan kata orang tu banyak kenangan dalam hidup kita. Kenangan manis pahit yang mendewasakan kita, yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kenangan manis sebagai pengubat rasa sakit, kenangan manis sebagai pengubat diri kita di kala kita sedih, kita tersenyum manja. Dan kenangan pahit juga jangan terlalu dikenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali.
Hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allah Allahyarhamah Cispin dan juga Siti Nordiana, melalui lagunya Resepi Berkasih. Nak masak pun ada, nak berkasih pun ada resepi tau. Jangan kata nak masak, nak berkasih pun kena ada resepi dia, kena ada adunannya.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
2: Kini tiba masanya.

keadaan di perairan negara. Nah, perkara itu dinyatakan oleh Ketua Penolong Pengarah Cawangan Keselamatan Persempadanan dan juga Pendataan Bahagian Keselamatan dan juga Pengawasan Maritim APMM Komander Muhammad Khairul Azhar Ishak, yang menyatakan ancaman utama yang ditangani agensi itu ialah penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga kemasukan pendatang tanpa izin. Dan berdasarkan rekod sepanjang 21 tahun kewujudan APMM, ancaman utamanya adalah penangkapan ikan secara haram oleh sama ada nelayan tempatan yang tiada lesen dan juga tidak memahami peraturan serta nelayan asing. Itu antara tugas-tugas Maritim Malaysia. Selain daripada penangkapan ikan secara haram, penyeludupan dan juga pelbagai jenayah lagi yang ditangani oleh Maritim Malaysia. Dan kalau kita lihat kan, sebelum penubuhan Maritim Malaysia, jenayah di lautan agak tinggi juga, 48%. Dan sejak penubuhan Maritim Malaysia sehingga kini, jenayah di lautan kurang daripada 3%. Betapa berkesannya penubuhan agensi penguasaan Maritim Malaysia pada tahun pada 15 Februari 2005. Okay, geng-geng berhantu, Azhar Jaafar saya nampak melaporkan diri bersama dengan saya dari Kuala Terengganu ya. Ada Usop Sungai Petani juga, Karim Hamid, Manda Izzat, Yus YMC masih lagi pegang sepana. Yus, biar betul Yus, waktu tu begini. Okey. Siapkanlah kerja tu eh. Abis Shah dan juga SM Iskandar yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda. Lavender Girl, Mikael, kita ada Siti, Zahara, Ayub, Murni, Sa'an, Syamira, Emma, Erina katanya hari ini birthday dia. Dia suruh saya nyanyikan lagu birthday. Saya kalau nyanyi kan, nanti takut apa tahu. Takut hujan lebat bertambah lebat. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Cik Nini, Nur Jijan, Nur Elin, Ati Azuriati, Haji Azmi, Siti Fatimah, Bunga April, Virginia Vanessa. Kita ada Restoran Syafiq, Zamzawawi, ada Wan, ada Muhammad Taufik, Abang Lori sedang luncur pada waktu ini melayan jam katanya. Ya, jam dekat luar, jangan jam dalam hati kita. Ya, Kairul Anwar, Puteri Delisha, Nur Ati, kita ada Syamsul Virgo, Siti Saleha, Junaida Kamarin, Puteri Nora Kaliza juga, Nia Nadira, Nista Leo, nak buat nasi lemak, Mizi 85, Zaila Rose, Manai FC, Mohd Fairuz, Matahari, ada Minah juga. Minah RR. Zul The Red Warrior QC Pro 2 turun hadir. Kisalam geng, geng-geng Pro 2 semua. Bad SB, Abang Lori masuk pam-pam-pam. Abang Zai pendengar dari Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya turun untuk cinta hati. Jom terus layan lagi dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhantu di National FM.

0: Ustaz.
1: Tengah buat apa tu?
0: Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu jutaan Eddie Hamid lirik oleh Afika MS, Budak Kacamata. Tiada lagi lagu rindu. Kita sebut pasal rindu ni kan. Rindu ni satu perkataan yang nampak macam ringan je kan. Betul, nampak macam ringan bila diungkapkan. Tapi percayalah, tapi hakikatnya ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggung rindu. Ucap senang je, saya rindu. Tapi berat di hati, berat di jiwa bila kita menanggung rindu. 2.25 minit pagi waktu ini. Apa beza Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia? Kita kena ingat lagi 4 hari lagi kita nak menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Hari Merdeka kita sambut pada 31 Ogos 1957, memperingati kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British. Tetapi Hari Malaysia juga hari yang sangat penting untuk negara kita. 16 September 1963, memperingati pembentukan Malaysia melalui penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Namun malangnya, Singapura keluar dari Malaysia tahun 1965. Jadi dua tarikh, dua sejarah, satu Malaysia. Semoga kita terus menghargai sejarah kita, memperkukuhkan perpaduan dan juga menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam jiwa kita. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Jangan disimpan jalur gemilang tu, kibarkan terus kalau boleh sepanjang tahun. Di mana? Di rumah kita. Di mana lagi? Di premis perniagaan, di kereta, di lori, bas. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai destinasi? Belum lagi. Ramai yang belum sampai destinasi. Memandu berjam-jam. Berehatlah. Carilah, kata orang tu, kalau tak mengantuk pun carilah kopi O. Carilah apa dekat kawasan rehat dan rawat kan. Tapi kalau mengantuk, tidur. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Okay, Paman Ujang juga terus bersama-sama dengan saya. Mantap Paman Ujang. Dua cahaya dari Perlis, Mai Syita, Hairul Nizam, ada Ita, ada Pian 94, Budak Felda, Sang Ruminan Empire. Kita ada Zaketin juga baru bangun tidur katanya. Semah Meon, Suhana Anga, Jun JR, Rukiah 65. Siapa lagi? Kita ada Syah, Siti Khalijah, Zam 67, Yong Iza, Farif Hakimi, Azri Ida, Aina Wanzai, Wagina, Zuleika, Ashifa, Fizah 81, Norma Dayana, Lina Adam, Bunga Kebangsaan, Zima Paris. Mantap semua. Terima kasihlah yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Tapi like-nya kasih padu, kasih luncur terus sampai pukul 6 pagi. Farid Abdullah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan pula lagu ini, lagu daripada komposernya Sari Amri, Haida dengan Hajat. Ini lagu tahun bila? Tahun 1994. Ali Ojisan juga melaporkan diri. Dia diri dah habis kerja. Okey, selamat pulang.

lagu ini cukup syahdu. Ciptaan Adinda Amirul dan juga Rosyid Somantri. Iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Oh, sangat-sangat perih bila berpisah, dipaksa berpisah. Berpisah dikhianati, berpisah kerana kerana dilukai sakit. Tapi berpisah kerana terpaksa berpisah itu lebih menyakitkan. Jadi kita lepaskanlah 1,000 dendam, 1,000 cinta demi jutaan ketenangan, kata orang tu kan. Walaupun sakit, walaupun sukar, kita maafkanlah. Bukan kerana apa, bukan kerana untuk dia ataupun mereka, tetapi untuk meraih ketenangan dan juga meraih sebuah kebahagiaan. 2.55 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang selalu melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak kerana anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Banyak lagi lagu-lagu, berbagi kurang lebih 3 jam lagi sampai pukul 6 pagi tau. Jadi jangan tidur dulu, kita teman berteman. Siapa tidur kena denda. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Belanjawan 2027 yang dijangka akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan di Parlimen pada Oktober nanti. Dan ramai lagi mengharapkan satu belanjawan yang memberikan sesuatu yang terbaik lah untuk rakyat. Tapi sebenarnya siapa pun, baik pemimpin, baik siapa pun, baik kita, kita tak mampu nak puaskan hati semua orang. Kadang-kadang bila kita bagi sesuatu tu, ada saja yang tak kena kan. Begitu juga dengan pemimpin. Pemimpin pun pening kepala tau. Berikan anda yang terbaik, ada je komplainnya, ada je kurangnya kan. Tapi percayalah, sesuatu yang difikirkan oleh kerajaan telah pun diambil kira dari segi ataupun pelbagai sudut pertimbangan yang terbaik. Dan belanjawan 2027 perlu memberikan pada saya lah, perlu memberikan penekanan kepada usaha meningkatkan pendapatan dan juga kuasa beli golongan miskin bandar, di samping meneruskan bantuan bersasar sebagai jaringan keselamatan sosial jangka pendek. Dan tekanan yang dihadapi golongan miskin bandar terutamanya perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kerana apa? Kerana keperluan setiap individu dan keluarga berbeza lah, termasuklah dari segi kos hara hidup. Lagi apa dia, akses kepada perkhidmatan, perkhidmatan asas terutamanya, dan juga peluang meningkatkan taraf hidup. Okey, semua okey. Mantap, semua okey. Semua tak tidur lagi, alhamdulillah. Ada yang baru bangun tidur, ada yang tengah makan waktu ini, tengah menjamu selera. Selamat makan, selamat menjamu selera. Yang tengah berniaga, selamat berniaga tau. Selamat berniaga. Toke-toke warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Geng-geng burger saya, mana geng-geng burger saya se-Malaysia? Semua okey, geng-geng burger. Ucup, terima kasih Ucup dari Pro 2 Tinted. Sarima Rus memberikan salam. Kita ada pemburu, kita ada Kamariah Yulan, Mat Yusri, Chef Zack dari Nilai, Zainuddin, Zimo Paris, Alangsu, Normala Abdul Hamid. Ada siapa lagi? Entahlah. Hanya yang satu, Abang Seringgit 2, Intan Abdul Kadir, Ishal Naznin. Ada Zenu juga, Mus Hayati Ahmad, Mus Firah. Kita ada Rezeki Allah, Mat Fadli On, Azlina Mansur, Abil Farhan, Lir 1182, Mizan Tol Bentong. Katanya dekat Tol Bentong tu ada 6 lorong bang, semuanya layan GBH. Oh mantap, sampai pukul 6 pagi. Abang Long Awang dari Bintulu, Azu, Ina Ina, Wawani. Kita ada Noliana, Asmira juga turut bersama-sama. Lagi siapa lagi, siapa lagi? Zalina Tasib, Noli Halim, salam hadir dari Besut, Besut Terengganu. Saya suka pergi Besut tau. Sebab apa? Dekat Besut ada pantai penarik. Saya suka duduk dekat pantai penarik tu. Selain daripada memandang laut, saya layan ikan celup tepung. Apple Tin, dia kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi berhibur. Ini dia Datuk Zianazin, ataupun Datuk G kita panggil. Dulu kita panggil Kak G kan, Datuk G lah sekarang. Lagu dan diri cipta Sari Amri. Zianazin dengan Putus Terpaksa. Ini pun lagu Putus Terpaksa tu. Dah putus terpaksa lagi. Okay, terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Ringo Ero dengan lagunya Haruskah Kita Berpisah. Tidak, tidak, tidak harus. Sebab saya dengan anda akan berpisah pukul 6 pagi saja. Ya, boleh ya. Tapi itulah, dalam hidup ini kita kena terima. Banyak perkara kita kena terima. Ada perkara yang tidak mahu ianya berlaku, tetapi kita terpaksa menerimanya. Betul. Ada perkara yang kita tidak mahu tahu, tetapi kita terpaksa mempelajarinya. Dan ada wajah yang kita tidak mahu berpisah. Kita memang tak mahu berpisah, tetapi kita terpaksa melepaskannya. Jadi siapa kita untuk menentang takdirnya? Siapakah kita? Dan kalau kita terpaksa melalui perkara itu, sekurang-kurangnya ia dapat melatih kita, melatih dan juga mengajar kita tentang reda. Jadi maka kita lalui je lah, walaupun ianya terpaksa. 3.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang baru bangun. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Ada yang mengatakan begitu. Tapi percayalah, bunga yang kita dapat tu pun tak sama dengan bunga yang sebelum ini kan. Tak sama. Kumbang pun tak sama. Ada yang kata negeri Melaka dilanda hujan pada waktu ini. Ya betul, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan antara negeri-negeri lain yang diramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang, iaitu di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Pokok Sena, Pendang, Kubang Pasu, Yan, Kota Setar, Kota Setar dan juga Kuala Muda, seluruh negeri Pulau Pinang, Pahang, di Bera, Rompin, Kuantan, Pekan dan juga Maran, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat, Sepang dan juga Petaling, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, negeri Melaka juga tadi saya dah sebut, Johor, Tangkat dan juga Muar, Sarawak, di Kapit, Miri, Beluru, Marudi dan juga Subis, termasuklah di Sabah, di Kudat, Pitas dan Kota Marudu, Sandakan, Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut, Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud, Tuaran dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nasnat katanya Melaka hujan lebat. Ya, Junaidah Kamarin katanya betul bang, hujan dah turun ni. Sejuk kan, berkat bandel baru hadir GBH, mantap luncur. Kita juga ada Aizat, Pengambil Cinta, Juwita Nordin, Sisalin, Remy 78, Zai Wangi, siapa lagi, Mama Mira, Arji dari Muka Sarawak, Mala Acid, Balasid Miri, Aini 67, Ina 1075, Kasut Dah Buruk, Abang Lori kita, Jamila Ahmad, Kemboja Putih, Fuzia Ahmad, Nur Aina, Norina Ina, Iris Chome, Shahnan, Shahnun Abdul Rashid, Azifika. Terima kasih banyak-banyaklah yang sanggup bersengkang mata bersama-sama dengan saya. Ada yang bersengkang mata sebab terpaksa kan, kena kerja, kena bertugas. Tapi ada juga yang tak bekerja, tak bertugas, duduk kat rumah pun tak boleh nak tidur ni. Ina 92, antaranya yang tak boleh nak tidur. Ada yang tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi untuk mencari rezeki. Carilah rezeki itu. Saya doakan semoga rezeki yang dapat adalah rezeki yang berkat. Keberkatan itu yang kita mahukan. Kita mahukan rezeki yang berkat supaya ianya membawa kedamaian dalam diri kita dan juga keluarga kita. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi kita hentikan seketika menangis tepi bujur katil, boleh ya? Sebab kita berikan laluan seketika untuk koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Semuanya lagu kenangan anda, percayalah. Anda dengar aja, oh teringat, teringat waktu kecil dulu, teringat waktu remaja, teringat waktu anak dara, waktu tengah bujang, tengah solo, tengah jatuh cinta, cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam cinta lagi. Teringat main tepi sawah, teringat panjat pokok, teringat terjun parit, terjun sungai dengan kawan-kawan. Apapun, selamat pagi untuk anda. Jadi terus layan, terus luncur, bertemankan Nasional Kiburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Sun Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Gia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Ponci, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan, di TV 2 Dunia Ria.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

komposernya adalah Manan Ngan. Allahyarham JJ bersama dengan lagunya Kau Yang Tersendiri. Tapi saya percaya game berhantu dan juga saya tidak menyendiri. Sebab apa? Sebab kita terus teman berteman, insyaAllah terus sampai pukul 6 pagi nanti ya. Walau apa pun yang kita hadapi ketika ini, kenalah sabar. Ada yang dah menangis tepi bujur katil dah tu. Sabar, sabar, sabar, timbul kenangan kan. Tapi kalau sabar pun, kerana sabar juga boleh membuatkan kita terluka tau. Kadang-kadang kita sering terluka kerana setia. Kita sering kecewa juga kerana rindu kan. Kita sering menangis kerana...

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, waliyazubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tak bagus, waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ni, tak kira dimanapun bilang orang, yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas cara jalan. Ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan

0: orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah ganda-gandakan. Itu enggak payahlah kita kira. Biarlah itu kerja Allah. Bahkan kerja kita apa? Pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur. Jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling ya. Jangan begitu. Itu enggak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat, ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzubillah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insya Allah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, bah insya Allah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

0: وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini,

kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, "Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik."

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ

0: الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan, masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas. 95.9 FM.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam. Sabar FM. Rentang. Sabar.
2: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
3: Engkaulah pilihan hatiku.
4: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallah.
1: Kini FM 6 hingga 9 pagi. Rentas segar.
2: You say I miss you. Lidahku keluh.
1: Emporia Dusun 9 hingga 12 tengah hari.
2: Bila aku nak menuntun dika, menuntun kita pelamut yang baru.
1: Emporia Murut 12 tengah hari

Show me.

Nya. Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat pagi semua buat pendengar setia Keningau FM yang mendengarkan kami, masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, apa khabar pagi Sabtu anda hari ini? Harap semuanya bangun dengan hati yang lapang ataupun ada lagi yang masih tidur kan ujung minggu ni. Ada yang mau bangun lewat tapi ada juga yang bangun awal. Tidak mengapa, bagi yang bangun awal tu dengan hati yang lapang, minda yang segar dan juga satu pagi penting, senyuman yang manis untuk memulakan hujung minggu anda. Baiklah, bersama saya Atika, rakan penyampai kamu orang untuk pagi ini dalam segmen Rentak Segar edisi hujung minggu akan menemani anda bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti untuk hari Sabtu 12 September 2026 bersamaan dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, seperti biasa untuk edisi hujung minggu ini, saya akan putarkan kepada anda lagu-lagu Sabahan pilihan terbaik untuk anda. Dan juga pagi ini ataupun untuk hujung minggu ini yang sedang bersarapan bersama dengan keluarga ataupun yang sedang mungkin pagi ini bawa anak jalan-jalan kan, bersenam, brisk walk, berjoging, berbasikal ataupun sekadar menikmati pagi santai di rumah. Bukan itu sahaja, info terkini dan juga cerita-cerita menarik akan saya kongsikan untuk semua pendengar setia Keningau FM sebagai peneman setia anda sepanjang pagi ini. Jadi biarkan pagi Sabtu anda lebih bermakna, lebih ceria dan juga lebih berwarna dengan irama tempatan yang menyegarkan jiwa. Jadi jom kita layan dulu lagu Sabahan yang menyegarkan untuk anda hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini, saya akan kongsikan kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan juga untuk hari ini, 12 September 2026, bagi daerah Keningau, Nabawan, Tambunan dan juga Tenom, pada sebelah pagi ribut petir di kebanyakan tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi untuk anda pada hari ini yang mendengarkan kami, rancang aktiviti anda dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Jom dating.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

itu dia lagu daripada Ray Adirano. Wow, baru sahaja menemani anda dalam segmen Rentas Segar di pusingan yang pertama ini. Baiklah, untuk pagi ini, mungkin pagi ini ada yang bercadang, bukan? Ada yang bercadang untuk melakukan aktiviti kan bersama dengan keluarga. Mungkin sekarang ini ada yang berada di kenderaan masing-masing menuju ke destinasi. Ada yang pagi ini mau pergi berjoging. Ada juga pagi ini yang mau pergi berbasikal. Ataupun ada juga pagi ini yang tengah mencari sarapan pagi. Itu perkara wajib, bukan? Kalau pagi-pagi cari sarapan pagi di mana tempat-tempat yang banyak menjual sarapan tu kan. Mungkin pagi-pagi ni ada yang sebab fikir dia mau sarapan apa. Okey, baiklah. Pagi ini saya ingin kongsikan bacaan indeks udara kita dalam keadaan yang sederhana, iaitu 65. Walaupun dalam keadaan sederhana dengan bacaan IPU 65, tetapi kita seharusnya patuhi peraturan dengan keadaan cuaca yang sekarang ni. Pakai pelitup muka kalau boleh, walaupun kita nampak macam yang cuaca ni okey sudah, baik sudah, tiada apa-apa, nampak cerah, tapi sebenarnya bacaan IPU kita pada ketika ini iaitu 65 di tahap sederhana. Jadi untuk anda, pakai pelitup muka. Mungkin juga kalau pagi-pagi ni kan, kalau mau juga pergi bersenam, mau juga pergi buat aktiviti, kalau boleh jaga kesihatan kita, jaga kesihatan keluarga, jaga kesihatan anak-anak, pakai pelitup muka kan. Pagi-pagi ni mungkin juga ada yang bercadang untuk pergi ke tamu, pasal tamu apin-apin hari Sabtu ini. Apapun yang anda lakukan pada pagi ni, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Bagi yang mencari sarapan, teruskan mencari sarapan. Bagi yang pagi ini sedang melakukan aktiviti riadah bersama dengan keluarga, teruskan aktiviti. Dan juga pagi ini tidak lupa juga, mungkin ada yang sedang bergegas pergi ke tempat kerja pagi ini kan. Walaupun hari Minggu, Sabtu dengan Ahad tetap bekerja, patuhi undang-undang jalan raya, hati-hati bawa kereta kan. Apapun, jangan tergesa-gesa. Tak apa, pagi-pagi ni santai. Ini hari-hari Sabtu, tidak ada sesak lalu lintas. Jadi pagi ini kita santai. Santai sejak sambil-sambil kamu orang dengar kami di Keningan WPM, nebat syoknya. Baiklah, seterusnya jom kita dengarkan lagu daripada Adam Syamil. Tapi sebelum itu, seperti biasa untuk pagi ini saya akan kongsikan seketika nanti harga getah untuk hari ini. Jadi jom kita berhibur dengan lagu daripada Adam Syamil, Bantu di Keningan WPM, nebat syoknya.

0: dengar Industri Getar Negeri Sabah.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getar yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getar Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getar RM8.30 sekilogram. Getar kepingan tidak di upgrade 1 RM5.03 sekilogram. Getar kepingan tidak di upgrade 2 RM4.23 sekilogram. Getar kentalan grade 1 RM4.79 sekilogram. Getar kentalan grade 2 RM3.99 sekilogram. Dan air sekali getar sekerap RM1.28 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah untuk hari ini 12 September 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.30 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM5.03 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM4.23 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.79 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.99 sekilogram. Dan air sekali getah sekerap RM1.28 sekilogram. Baiklah, seketika nanti tepat pukul 7 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda warta utama 7 seperti biasa untuk anda mengikuti tentang info semasa dan juga info terkini. Tapi di pusingan yang pertama ini kita akan berhibur dulu dengan lagu seterusnya diikuti dengan doa pilihan untuk hari ini. Jadi teruskan stay tune, dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
0: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Hebat shopnya.
2: Hiburan.

0: Helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses berasiasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Dato' Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam hal itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Perkataan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimetrai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya tahu pada sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada 1.5 bilion ringgit mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Вы здесь, друзья? Radio Televisyen Malaysia sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Tambahnya, panduan itu penting bagi memastikan penggunaannya selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Perkembangan luar negara. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam satu majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Menurut Komander Pangkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, satu lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau. Namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober depan. Serangan Zionis ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Julai Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang diduduki. Kukinya. Sukan bola sepak Liga Super, Johor Darul Ta'zim JDT terus mengukuhkan cengkaman Liga selepas menewaskan Negeri Sembilan FC NSFC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Gol-gol JDT dijaringkan menerusi Syahab Syahid Tabar, Bergson De Silva dan Marcus Guilherme. JDT kini mengekalkan rekod kemenangan dalam kesemua 5 perlawanan dengan 15 mata, manakala NSFC menghuni tangga ketujuh dengan 4 mata selepas 4 perlawanan. Hoki Piala TMB Tunam Drazat 2026 Wanita Kuala Lumpur menewaskan Pahang 4-3 menerusi penalti sudden death bagi mengesahkan kemarahan ke pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Urusan berjalan dengan lancar dan juga baik-baik saja. Baiklah, untuk pagi ini saya ingin kongsikan, mungkin ada yang belum lagi tahu, bulan 9 ini, bulan September adalah bulan kesedaran kesihatan mental, minda sihat, hidup lebih bermakna. Baiklah, bila kita bercerita berkenaan dengan kesihatan mental, sebenarnya kesihatan mental ini merupakan aspek penting dalam kehidupan kerana ia akan mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, cara kita berfikir, cara kita mengawal emosi, membuat keputusan dan juga berinteraksi dengan orang lain. Setiap individu ini boleh mengalami tekanan, kebimbangan ataupun perubahan emosi, terutamanya apabila berhadapan dengan tuntutan kerja dan juga cabaran kehidupan seharian. Jadi menjaga kesihatan mental bukan bermaksud kita perlu sentiasa gembira, bukan, tetapi kita perlu belajar mengenali emosi, belajar mengurus tekanan dan juga mendapatkan sokongan apabila diperlukan. Baiklah, dan juga antara ciri-ciri ataupun beberapa perkara yang boleh sebenarnya kita lakukan untuk kita jaga kesihatan mental kita. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang bila kita marah ni, kita punya emosi tidak menentukan. Contohnya lah, kalau hujung minggu ni, mesti kita akan macam yang dengan anak-anak kan. Emosi, kita marah. Tapi apa kata kalau kita tarik nafas dulu, kita tenangkan diri kita dan juga kita reset minda. Dan juga sebenarnya kesihatan mental ni semuanya untuk orang. Kan, tidak kiralah bekerja kah, suri rumah kah, tidak bekerja. Masing-masing ada tahap ataupun ada tahap kesihatan mental masing-masing. Dan juga yang kedua, fikir dengan cara positif. Ganti pemikiran negatif dengan harapan. Kan, kalau balik-balik hari-hari kita berfikir negatif, hari-hari kita fikir apalah, kenapalah, bagaimana. Jadi benda itu sebenarnya yang akan membuat fikiran kita semakin bercelaru, semakin tidak menentu. Jadi apa kata pagi-pagi ini kita mulakan fikiran kita dengan positif, kita fikir dengan tenang kan, tarik nafas dalam-dalam. Dan yang seterusnya, jangan rasakan diri kita itu sendiri. Ini sentiasa terjadi, selalu terjadi. Kita rasa diri kita ni sebenarnya sendiri. Sebenarnya kita ni ada juga tempat-tempat untuk kita meluahkan perasaan. Ada juga tempat untuk kita berkongsi cerita. Ada caranya kan, bercerita, kita kongsi dan juga kita meminta bantuan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Bukan kita rasa bila kita perlukan ataupun kita minta bantuan dengan orang, kita rasa kita lemah. Tidak, sebenarnya kita memerlukan penyokong, kita perlukan sokongan daripada orang tu. Ada yang cakapkan bila kita minta bantuan ni kan, lemahnya saya tidak boleh buat sendiri, lemahnya saya, kenapalah saya tidak boleh buat sendiri. Tidak, jangan kan, jangan, kalau boleh elakkan. Jangan rasa diri kita sendiri. Kalau ada pasangan tu, mungkin dengan isteri ataupun dengan suami kan, bila dengan keluarga, adik beradik yang boleh dipercayai, ibu bapa, sebenarnya mereka ni adalah tempat-tempat yang kita boleh kongsikan sebenarnya. Tempat selamat untuk kita menyimpan rahsia. Dan yang paling penting, rehat dengan cukup. Tidur yang baik, minda akan menjadi lebih segar. Itu adalah perkara penting. Tidur yang mencukupi. Sekurang-kurangnya tidur 8 jam sehari. Tidur dengan masa yang betul. Kita jaga diri kita. Kita jaga tidur kita. Seterusnya, aktif dan sihat. Kalau hujung minggu ni adalah hari di mana kita berehat, hari kita rehatkan kita punya mental, kita punya fizikal kan. Jadi ambil masa, ambil peluang untuk kita kekal aktif dan juga sihat kan. Buat satu pergerakan kecil, impak dia tu akan lebih besar untuk kesejahteraan minda. Kita ni bekerja dari Isnin hingga Jumaat, dari pukul 7 sampai pukul 5 petang kan. Kalau boleh ada masa peluang begini, pagi-pagi begini hujung minggu ni, apa kata kita buat satu aktiviti senaman ringan, berbasikal, berjoging, kita buat brisk walk, benda-benda begini sebenarnya yang akan membuat kita rasa kita sihat, kita rasa kita punya mental tu akan terjaga. Dan yang paling terakhir adalah lakukan perkara yang anda suka. Ramai-ramai di antara kita yang sudah mula kita tinggalkan
kita tinggalkan perkara yang kita sudah suka pada dahulu kan, dengan tuntutan kerja, ada yang berkata sibuk apa semua kan. Kalau boleh, jom kita lakukan perkara yang kita

suka. Mungkin kita boleh lakukan hobi. Mungkin ada yang hobi. Pada dulunya dia suka memasak. Tapi dengan tuntutan kerja, waktu yang tidak menentu, dia sudah tidak mau memasak. Jadi apa kata, mungkin juga lah boleh teruskan hobi kita masak, bakery kan, buat kek, buat kuih. Sebenarnya itu hobi-hobi yang boleh membuatkan mental kita ini terjaga. Sebenarnya kita gembira, kita gembirakan diri kita sendiri. Kita tidak perlu sebenarnya berfikir tentang fikiran orang lain. Mengapa mereka fikir begini kan? Jangan buat, jangan, kalau boleh kita elakkan dan jangan fikir begitu. Kita fikir dan juga kita fokus dengan diri kita. Kesihatan mental kita itu penting. Jadi sama-samalah kita menjaga kesedaran kesihatan mental. Dan juga jangan lupa setiap bulan 9 ini adalah bulan kesedaran kesihatan mental. Jadi jom kita sama-sama jaga diri kita dan juga jaga dengan orang sekeliling. Sama-sama kita mewujudkan masyarakat yang lebih peka, prihatin dan juga menyokong kesihatan mental. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, saya akan kongsikan kepada anda warta berita Keningau FM diikuti dengan zon berita sukan Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ikuti Info Sultan di Kedengar FM.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda info sukan dan kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. JDT salai skuad rusak. Rentak kemenangan Johor Darul Ta'zim JDT diteruskan apabila menjadikan Negeri Sembilan FC mangsa kelima selepas mudah mencipta kemenangan 3-0 dalam aksi Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim. Dengan kemenangan yang diraih itu, skuad kendalian Sisko Munoz kekal berada di persada Liga apabila mengumpul 15 mata dan masih belum dibolosi selepas mengharungi 5 perlawanan. Sebaik perlawanan bermula, skuad Harimau Selatan meningkatkan intensiti. Permainan memaksa anak didik Daniel Gimenez lebih kerap berkampung di kawasan sendiri untuk menghalang kerakusan barisan serangan tuan rumah yang sering beri ancaman terhadap benteng skuad Hobing Jang Hobing. Selepas bertali arus menggempurkan benteng NSFC, gol yang dinanti Harimau Selatan menjelma pada minit ke-11 berpunca daripada sepakan deras Bergason Da Silva yang ditampan penjaga gol pelawat Azri Ghani, namun Syahab Zahidi melakukan rembatan susulan untuk gol pertama tuan rumah. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Rosman tidak panik, prestasi Peli dan Tina merosot. Jurulatih beregu wanita negara, Rosman Razak mengakui prestasi Peli Tan dan M. Tina sedikit menurun sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Namun beliau tidak melihat keadaan itu sebagai sesuatu yang perlu mencetuskan panik. Sebaliknya, Rosman percaya gandingan ranking teratas dunia itu masih berada di landasan yang betul dan kini memberi tumpuan untuk mengembalikan keyakinan mereka, terutama selepas Peli kembali selepas kecederaan. Rosman berkata perkara paling penting ketika ini ialah memastikan Peli dan Tina tidak berdepan kecederaan serius, selain memberi ruang kepada mereka untuk mendapatkan semula prestasi terbaik secara berperingkat. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Mariska sedia hadapi aksi tetangga pertama menentang United. Enzo Maresca berkata, hari ini dia tidak menjadi fokus utama ketika bersedia menghadapi aksi tetangga pertama Manchester dalam usaha mengekalkan rekod 100% pasukannya musim ini. Bos City itu akan membawa pendahulu Liga Perdana Inggeris itu ke Manchester United Ahad ini dan menghadapi ujian terbesarnya musim ini selepas memenangi 3 aksi awal Liga. City memiliki rekod baik di Old Trafford sejak lebih 15 tahun tetapi tewas tahun lalu dalam aksi terakhir Pep Guardiola di sana. Skuad kendalian Michael Carrick melalui musim yang bergelora pada pembukaan musim hanya menang sekali daripada 3 aksi awal dan ketinggalan 5 mata di belakang City. Baiklah, itu dia sekilas berkenaan dengan berita sukan di Keningau FM. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM seperti biasa untuk anda mengikuti berkenaan dengan info semasa dan juga info terkini. Dan juga seperti biasa untuk hari Sabtu ini kita akan berada dalam segmen rancangan Santai Si Cilik. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM. Hebat syoknya.